Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda nih yang suka dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air, fans Indonesia Super League, dan apalagi Anda adalah bobotoh Persib, waduh, pasti sedang bersiap-siap untuk menyambut laga yang bersejarah tentu saja, karena hari ini Persib berpeluang mencetak hat-trick untuk menjuarai Super League, ya. Persib Bandung diambang juara Super League hari ini. Persib saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin. Maung Bandung unggul 2 angka di atas Borneo FC yang ada di posisi kedua. Dan kondisi tersebut membuat Persib jadi klub yang paling diunggulkan untuk bisa jadi juara Super League musim ini. Di laga terakhir, Persib akan menghadapi Persijap Jepara. Sedangkan di laga lainnya, Borneo akan berjumpa Malut United. Bukan hanya unggul poin, Persib juga unggul head-to-head atas Borneo. Dengan demikian, Persib juga berhak atas titel juara jika poin kedua tim sama, sahabat Sonora. Artinya, Persib hanya butuh 1 poin untuk mengamankan gelar juara. Tembak tambahan 1 poin membuat Persib mengoleksi 79 poin, sama halnya dengan poin maksimal yang bisa didapat Borneo di akhir musim. Peluang Persib untuk mengamankan minimal hasil imbang terbilang terbuka lebar. Hal itu lantaran mereka dalam tren bagus lewat kemenangan dalam 4 laga terakhir. Selain itu, Persib juga akan tampil di Gelora Bandung Lautan Api di kandang sendiri. Kondisi itu membuat Persib akan mendapat dukungan penuh dari bobotoh untuk meraih hasil yang mengantar mereka menjadi juara Super League musim ini. Persib adalah juara Liga 1 dalam 2 musim terakhir. Bila Maung Bandung kembali juara musim ini, Persib jadi tim pertama yang mampu menorehkan catatan hat-trick juara sejak era Liga Indonesia tahun 1994.

Semoga setiap pagi yang kita rasakan sinar matahari, meskipun sekarang masih mendung ya, pokoknya setiap pagi itu selalu ada semangat baru untuk menjalani hari-hari kita, sahabat Sonora, untuk beraktivitas, bekerja, ada semangat, ada spirit baru untuk kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Yang bekerja, yang studi, yang sekolah, yang belajar, yang berusaha, pokoknya selalu ada semangat baru pagi itu selalu memberikan kita semacam harapan baru gitu ya. Semoga itu juga dirasakan oleh sahabat-sahabat Sonora. Oh ya, saya juga mau memberikan semangat juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini tidak terlalu fit kondisinya, butuh waktu untuk pemulihan, recover karena habis sakit. Semangat juga, dengan semangat itulah itu juga memberikan suntikan secara moral, mental kita sehat kembali, mental yang sehat fisik juga akan ikut sehat. Mensana in corpore sano. Nah, itu kebalik ya. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Benar enggak ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Fisik dan jiwa, raga dan jiwa itu adalah satu kesatuan. Jadi dua-duanya harus dipastikan kesehatannya. Jadi kalau kita bicara sehat itu sebetulnya bukan hanya soal fisik, tapi secara mental juga. Dan mungkin saat ini kita juga bicara sehat itu soal kehidupan spiritual juga harus sehat, ya harus seimbang. Kemudian kesehatan sosial, jadi butuh interaksi dengan orang lain karena kita makhluk sosial, kita gak bisa sendirian. Tetap butuh teman, tetap butuh sahabat, butuh saudara, butuh keluarga, butuh komunitas barangkali. Jadi orang-orang di sekitar kita nih, dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya, juga mereka ikut membantu kesehatan mental kita juga, saya. Jadi diperhatikan juga sahabat Sonora. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah kesehatan secara finansial. Jadi physical, mental, spiritual, and social, and financial. Itu sehat. Kita harus pastikan kita tuh sehat semuanya, sahabat Sonora. Selamat pagi, ada Bunda Wenos. Yang ada di mana nih Bunda Wenos? Dari Semplak, Bogor Barat ya. Salamnya untuk orang Garut Sukawening, Abkas, semoga lagi dengar Sonora pagi ini. Semoga tersambung kembali tali silaturahminya ya, setelah katanya lose contact sejak tahun 80. Cukup lama juga ya, udah 40 tahun lebih. Kemudian juga Ibu Sabta, selamat pagi, apa kabar nih? Selamat pagi, sudah melintasi tol dari Serpong sampai Bintara lancar jaya, cuacanya mendung. Kemudian juga Pak Agus Sugiyarto, selamat pagi. Oke, kita cari lagunya ini, katanya lagunya lagu kenangan. Lagu yang mana nih, curi-curi pandang? Oh, Nia Paramita mungkin yang terpesona. Ya, lagunya Nia Paramita yang rilis tahun 95. Kemudian, iya nih ya Paramita kayaknya. Ada juga Ibu Lena dari Tangerang. Wah, Ibu Lena apa kabar nih? Happy weekend. Gimana Bu? Sehat selalu ya. Pantang menyerah pokoknya. Selamat menjalani aktivitas pagi ini. Semangat pagi. Cuaca Tangerang mendung pagi ini. Mendung menggoda katanya.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Di era digital ini, sahabat Sonora, ketika informasi begitu mudahnya kita dapat, begitu mudah tersebar, memang kita harus hati-hati sekali ketika mendapatkan sharing-sharing informasi atau link atau apapun ya, materi-materi yang membuat kita atau menarik kita, mengundang, mengajak kita untuk mengklik sesuatu di materi-materi yang di-sharekan itu ya. Bisa ke arah kejahatan siber, judi online atau penipuan online yang berkedok banyak hal ya, sahabat Sonora. Nah, yang terbaru ini Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memblokir Polymarket. Polymarket ini diduga adalah situs judi online berkedok prediction market. Komdigi juga menyasar berbagai akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran secara komprehensif. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan, platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil atau kejadian tertentu tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dengan prediction market yang menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto. Ya, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia. Aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini statement dari Alexander Sabar kemarin, hari Jumat. Pemblokiran akses ini sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara juga menerapkan tindakan serupa terhadap Polymarket maupun platform prediction market serupa, karena dinilai menyerupai praktek judi online. Beberapa negara yang telah memblokir Polymarket selain Indonesia adalah Singapura, kemudian Brazil dan juga India. Sementara Taiwan, Thailand, China, Jepang menerapkan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing.

Punaja Cinta dari The Rock, sahabat Sonora. Di pagi hari ini masih mendung juga, belum terlihat sinar mataharinya. Oke, gak apa-apa. Tapi ini sebetulnya cuaca yang ideal kalau mau agak olahraga sedikit, keluar jogging-jogging begitu ya. Jadi gak terlalu terik, gak terlalu membakar kulit. Oke juga nih kalau misalnya ke taman kota, ke hutan kota, atau mungkin di komplek Anda ada sekitar pepohonan yang rindang. Oksigennya bagus tuh pagi-pagi begini ya, sahabat Sonora. Meskipun kalau ada matahari sebetulnya akan lebih bagus karena ada vitamin D. Ya, tapi ada beberapa orang yang kalau olahraga ada mataharinya tuh, aduh, takut ini, takut itu, apalagi skincare-nya mahal gitu kan. Ya sudah, gak apa-apa. Ini mungkin cuaca yang cocok untuk orang tipe seperti itu ya. Olahraga dengan udara yang sejuk dan berawan seperti ini. Ibu Sapta, terima kasih juga. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Nita Susanti. Ini banyak ibu-ibu ya. Dari Sunter, Jis Mendung. Salam sehat dari Ibu Nita. Ibu Lena, selamat pagi. Wah, hati-hati Bu. Ini apa nih, gerimis atau hujan nih Bu? Agak mendung ya cuacanya ya. Sepertinya mendung nih di Tangerang juga. Pak Aris, Bogor. Matahari bersinar cerah. Oh, di Bogor malah cerah nih Mas Aris. Bogornya di mana nih Mas Aris? Cerah, ceria katanya. Terima kasih Mas Aris, selamat beraktivitas. Semangat juga. Tadi ada Pak Muhsoli dari Magelang. Jalan Raya Kali Angklik, Magelang lancar. Cuacanya cerah pagi ini. Pak Chandra juga menyapa, good morning. Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak juga sudah menyapa kita semua. Baik, ada lagi sahabat-sahabat yang ingin berbagi info? Ya, silakan nanti boleh WhatsApp langsung pagi ini di 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200. Kita ngomongin soal digitalisasi lagi, sahabat Sonora. Selalu ada dua sisi ya, side if and negative effect, dan positive effect, positive impact and negative impact gitu ya. Ada dampak positif dan negatifnya seperti itu. Salah satunya sebetulnya yang dirilis oleh pemerintah dengan peraturan tunas atau PP tunas ini kan tujuannya untuk melindungi generasi penerus bangsa dari konten-konten yang berbahaya yang bisa merusak masa depan mereka begitu ya. Nah, Meta atau Meta Group ini punya Facebook, punya Instagram, punya Threads, punya WhatsApp juga. Ini memperbarui pengaturan konten pada fitur akun remaja di Instagram dengan standar yang diklaim lebih ketat seiring implementasi aturan PP Tunas yang mewajibkan platform digital melindungi pengguna usia di bawah 16 tahun di media sosial. Nah, pembaruan ini diumumkan Meta dalam acara Cerdas Digital 2026 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan IKPAT Indonesia. Pengaturan baru ini terinspirasi dari sistem klasifikasi usia film 13+. Selain mempertahankan kebijakan yang sudah ada seperti menyembunyikan konten seksual sugestif dan gambar grafis, Meta kini memperluas pembatasan ke konten dengan bahasa kasar, aksi berbahaya, serta unggahan yang mendorong perilaku berisiko, termasuk konten terkait ganja ya. Pembatasan ini akan berlaku pada Instagram dan Facebook, mencakup fitur akun pencarian, Reels, Explore, Feed, Stories, Komentar, hingga tautan yang dibagikan melalui direct message. Akun remaja juga tidak akan bisa mengikuti atau berinteraksi dengan akun yang rutin membagikan konten tidak sesuai usia, dan akun-akun tersebut tidak akan menghubungi mereka melalui DM. Meta juga memperbarui fitur AI agar responnya sesuai dengan pengguna berusia 13 tahun ke atas. Bagi orang tua yang ingin pembatasan lebih ketat, tersedia opsi limited content yang juga mencegah remaja melihat, memberikan, atau menerima komentar-komentar yang belum sepantasnya mereka dapatkan, anak-anak dapatkan.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih membuka potensi pemeriksaan kedua terhadap Menteri Perhubungan 2019-2024 Budi Karya Sumadi. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan kemungkinan memeriksa kembali Budi Karya Sumadi tetap ada apabila dari pihak yang mengembalikan uang dapat menjelaskan asal-usul atau sumber uang yang akan menjadi bahan pedalaman bagi penyidik. Diketahui KPK telah menyita uang dari Robi Kurniawan, staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi dan Dudi Purwagandi dalam kasus korupsi di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pembukaan kantor konsulat baru Amerika Serikat di ibu kota Greenland memicu gelombang aksi unjuk rasa. Warga setempat turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka atas ambisi Presiden Donald Trump terhadap pulau tersebut. Ratusan demonstran dengan membawa bendera Greenland dan spanduk anti-Amerika berkumpul di luar gedung konsulat. Mereka meneriakkan slogan USA Go Home atau Amerika Serikat Pulanglah.
1: Demikian, Sonora Update.

Hey, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjut kembali Sonora Weekend. Selamat pagi, ada Pak Andreas nih. Lalu lintas Cilengsi, Mega Kuningan, Cilengsi, PP ditempuh 1,5 jam saja. Tol lancar, cuaca mendung dan kabut asap akibat bakaran sampah sekitar kota wisata Cilengsi. 1,5 jam saja ya. Cilengsi, Mega Kuningan, Cilengsi. Cepat sekali Pak Andreas, lancar jaya berarti pagi ini. Pak Philip, apa kabar dari BSD ya Pak Philip ya? Mendung tipis, selamat beraktivitas juga untuk Sabtu pagi ini Pak Philip. Selamat menikmati akhir pekannya. Ibu Vera, apa kabar? Di Harapan Indah, jam 8 hujan lumayan deras dari Bu Vera. Oke. Hujan deras nih untuk Anda yang akan melintas di Harapan Indah dan sekitarnya, harap berhati-hati tentu. Kemudian tanggal 27-28 katanya ini ganjil genap ditiadakan ya. Semua bisa melintas 27-28 Mei. Baik, menarik ini ya. Nanti kita akan update informasinya, ada Pak Agus Sugiarto. Wah, kita satu angkatan nih Pak ya, penyuka lagu-lagu gak jadul-jadul banget sih, 90-an lah ya, 80s, 90s begitu ya Pak Agus. Ibu Oriza, selamat pagi, semangat pagi juga. Cuaca Rawalumbu mendung pagi ini. Pak Indra, apa kabar? Oh, lagi mau tambal ban mobil nih katanya. Di mana Pak Indra? Kenapa mobil bannya bocor kah atau seperti apa? Semoga ya aman ya. Tapi beruntung kalau memang sudah tahu bermasalah ditambal lah supaya apa namanya selalu selamat sampai ke tujuan ya, aman dan nyaman di jalan begitu. Bu Foni, apa kabar? Di Sunter juga mendung, selamat beraktivitas, tetap semangat juga Bu Foni ya, sehat-sehat selalu. Sudah lama juga tak bersua nih dengan Bu Foni. Nah, soal ganjil genap ditiadakan di tanggal 27 dan 28 ini menarik sahabat Sonora. Satu informasi yang mungkin bisa menjadi catatan ya untuk sahabat Sonora. Karena libur nasional 27 kan hari raya Idul Adha dan cuti bersama juga. Ini sudah diumumkan secara resmi oleh Dishub DKI Jakarta kalau di dua hari itu GAGE atau ganjil genap tidak diberlakukan ya. Dengan kebijakan tersebut, seluruh kendaraan bermotor baik berplat ganjil maupun genap dapat melintas di ruas-ruas jalan yang biasanya menerapkan pembatasan lalu lintas. Dishub DKI menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menaker dan Menpan RB. Kemudian peniadaan ganjil genap juga merujuk pada peraturan Gubernur Jakarta nomor 88 tahun 2019. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa sistem pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan resmi oleh pemerintah.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis muda yang cantik bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ayahnya yang penakut, ibu tirinya yang jahat, dan kakak perempuan tirinya yang menjengkelkan. Cinderella yang malang terus diperintah melakukan ini itu dan diperlakukan seperti seorang pelayan. Suatu hari kakak tirinya terlihat sangat gembira. Ternyata sebuah undangan pesta dansa dari istana telah tiba. Sang pangeran ingin memilih sendiri calon istrinya dengan cara mengundang semua gadis muda di negeri itu.
3: Cepat ambilkan gaunku, Cinderella. Aku harus tampil menarik agar pangeran jatuh cinta. Memangnya kamu seorang pembantu yang tidak diundang?
2: Cinderella dengan patuh memakaikan gaun kepada kakak tirinya, menata rambutnya dan memasang perhiasan yang sangat mencolok. Setelah kakaknya pergi dengan kereta kuda, Cinderella duduk dan menangis.
4: Jika saja aku bisa pergi ke pesta dansa itu.
3: Ya ampun, gadis malang, kenapa kamu menangis?
2: Cinderella menoleh dan terkejut melihat ada peri kecil di sampingnya.
4: Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?
3: Aku adalah peri, dan aku ingin kamu pergi ke pesta dansa itu.
2: Cinderella begitu terpesona dan memandangi peri terbang mengelilingi ruangan. Dengan satu ayunan dari tongkat sihirnya, dia mengubah labu yang besar menjadi kereta kuda emas. Peri juga merubah 6 ekor tikus putih kecil menjadi kuda-kuda putih yang gagah. Seekor tikus besar berubah jadi seorang kusir yang tampan, dan 2 ekor kadal menjadi 2 pelayan Cinderella. Terakhir, sang peri mengubah pakaian compang-camping Cinderella menjadi gaun yang begitu indah, lengkap dengan sepasang sepatu kaca yang cantik.
3: Selamat bersenang-senang, Cinderella. Tapi, pastikan kamu pulang sebelum tengah malam, karena sihirku hanya akan bertahan sebelum jam 12 malam.
2: Cinderella tidak percaya bisa datang ke pesta dansa. Sang pangeran pun terpesona dengannya, dan mereka berdansa sepanjang malam. Namun, Cinderella hampir lupa apa kata peri. Ia baru teringat ketika denting jam 12 malam sudah berbunyi.

0: Cinderella dengan panik meninggalkan istana. Karena terburu-buru, dia terpeleset dan satu sepatu kacanya tertinggal. Sang pangeran mencoba mengejarnya, namun hanya menemukan satu sepatu kaca di tangga istana.
1: Hai pengawalku, apakah kamu melihat ke arah mana putri cantikku pergi?
2: Wahai tuanku, kami barusan hanya melihat seorang gadis dengan pakaian compang-camping. Dia berlari panik dengan cepat.
0: Pangeran yang kebingungan lalu keliling negerinya dari ujung ke ujung untuk bisa bertemu kembali dengan putri misterius itu. Dia mengunjungi setiap rumah, mencoba sepatu kaca yang dia temukan kepada setiap perempuan. Ketika sang pangeran tiba di rumah kakak tiri Cinderella, ia langsung mengambil sepatu kaca itu dari tangan pangeran dan memaksakan kakinya yang besar ke sepatu kaca.
3: Kakak, bolehkah aku mencoba memakai sepatunya?
4: Hih, pembantu sepertimu ingin mencoba. Ya tentu saja tidak.
1: Kata siapa tidak boleh? Aku yang menemukan sepatu itu. Jadi, tentu saja dia boleh mencobanya.
0: Cinderella pun melangkah maju. Dan ternyata sepatu kaca itu pas dan muat di kakinya.
1: Akhirnya, setelah berhari-hari aku berkeliling, aku menemukan putri cantik yang kucari.
3: Iya, pangeran. Akulah yang kau cari selama ini. Sudah berhari-hari pula aku menyimpan sepatu kacaku yang sebelah.
0: Sang pangeran dan Cinderella akhirnya menikah. Dan semua orang di negeri itu diundang ke pesta pernikahannya. Bahkan kakak tirinya juga diundang dan akan selalu diterima di kerajaan meskipun dia masih tetap menjengkelkan.
3: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.
0: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Cinderella. Dongeng karya Charles Perrault, penulis asal Prancis di abad ke-17.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Sonora Weekend Pagi. Yudi Samadi masih bersama sahabat-sahabat semuanya. Pak Heri Tan. Pak Heri, apa kabar nih ya? Tadi sudah menyapa, kemudian sekarang update. Wah, menuju puncak. Jalur wisata puncak sudah macet katanya ini pagi ini. Terima kasih Pak Heri, hati-hati di jalan, enjoy. Semoga menyenangkan liburan di puncaknya bersama keluarga. Salam buat keluarga semua ya. Dari Cikiwul, Bantar Gebang, Pak Engkong Jamsir. Info cuaca mendung, situasi Jalan Narogong dari arah Bantar Gebang ke Cilengsi, begitu pun arah sebaliknya kondisinya lengang. Begitu Jalan Pangkalan 2 yang arah TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang ya, jadi lancar juga pagi ini. Terima kasih Engkong Jamsir sudah update. Ibu Liliani, selamat pagi. Tanjung Duren, Jakarta Barat, pagi ini cuaca cerah. Wah, di sini mendung sekali nih. Mendung sekali ya. Baiklah, happy weekend ucapannya untuk semua sahabat Sonora. Salam sehat, sejahtera semua. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian juga ini informasi sahabat Sonora yang kami update terkait dari langsung dari Vatikan ini, di mana Paus Leo ke-14 menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh membuat dunia kehilangan nilai kemanusiaan. Kata Paus, manusia tetap memiliki martabat luhur sebagai ciptaan Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin, seberapapun canggih teknologi berkembang. Pesan tersebut mengemuka menjelang peluncuran ensiklik pertama Paus Leo ke-14 berjudul Magnifica Humanitas yang dijadwalkan terbit pada 25 Mei nanti. Dan sebagai ensiklik perdananya, dokumen ini diproyeksikan menjadi arah baru refleksi Gereja Katolik mengenai tantangan zaman digital. Fokus utamanya adalah perlindungan martabat manusia dalam era kecerdasan buatan, sekaligus dampak sosial, ekonomi, dan moral dari perkembangan teknologi modern. Paus Leo ke-14 menyoroti bahwa AI membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, dari efisiensi kerja hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, teknologi ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, ketimpangan sosial, dan juga konsentrasi keuntungan hanya pada segelintir kelompok. Oleh karena itu, menurut Paus, kecerdasan buatan harus digunakan sebagai alat yang membantu manusia, bukan menggantikan kemanusiaan itu sendiri. Ensiklik Magnifica Humanitas diharapkan menjadi seruan moral global agar perkembangan teknologi tetap berpijak pada etika, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan di tengah revolusi digital yang terus bergerak cepat, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa masa depan dunia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan manusia menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Sahabat Sonora, Pak Rudi dari Kalibata Pancoran, seputar Pancoran, Tebet, Mampang, dan sekitarnya mendung berat. Wah, ini juga di Palmerah semakin berat mendungnya, semakin menggelayut begitu ya. Selamat bertugas untuk Sonora. Terima kasih Pak Rudi. Bu Silvia dari BSD juga cuacanya mendung tapi tipis kalau di BSD. Salam sehat dan tetap semangat juga. Ada Pak Jack, Pak Jack Benny, selamat pagi. Sabtu 23 Mei 2026, selamat berakhir minggu bersama keluarga tercinta. Salam sehat dan bahagia ucapannya. Ya, terima kasih ucapannya. Kemudian sahabat Sonora, kalau sahabat-sahabat naik pesawat gitu ya, kemudian melintasi daerah yang berbeda zona waktu, kita harus kadang-kadang mengalami yang namanya jet lag gitu ya, pusing, bahkan ada yang sampai mual begitu. Bukan hanya itu, kalau Anda juga melintasi atau menuju ke tempat yang sudah berbeda zona waktu, berbeda pula iklimnya, cuacanya, wah itu badan kita tuh akan ada penyesuaian, jadi jet lag juga tuh, memperparah jet lag yang kita rasakan. Nah, ada satu inovasi menarik nih dari salah satu maskapai dunia yang diklaim sebagai maskapai pertama di dunia yang akan membantu penumpang mengatasi masalah jet lag ini. Maskapai penerbangan nasional Kepulauan Fiji, ini justru bukan dari maskapai-maskapai dari negara-negara yang besar ya, Kepulauan Fiji, sahabat Sonora, namanya Fiji Airways, melakukan terobosan radikal dalam industri penerbangan global, mengandalkan metode biohacking, ini seperti terapi cahaya merah atau red light therapy, hingga perlindungan medan elektromagnetik. Fiji Airways menjadi maskapai pertama di dunia yang meluncurkan program kesehatan mutakhir untuk membantu penumpang jarak jauh melawan jet lag. Program bertajuk Flywell ini akan menghadirkan dihadirkan di ketinggian 30 ribu kaki di dalam kabin pesawat serta di ruang tunggu atau lounge eksekutif Bandara Internasional Nadi. Langkah agresif ini diambil untuk merebut keunggulan kompetitif di pasar Pasifik, menantang inovasi kabin milik kompetitor beratnya seperti New Zealand Air dan juga Qantas. Dan CEO Fiji Airways, Paul Kura, menjelaskan bahwa uji coba program ini akan dibagi dalam beberapa tahap. Jadi mulai 1 Juni nanti, fasilitas Flywell akan langsung disertakan secara gratis dalam tiket kelas bisnis untuk rute penerbangan dari Nadi menuju ke LA dan San Francisco, Amerika Serikat. Lalu mulai 1 Agustus, produk kesehatan akan beralih menjadi layanan berbayar yang dapat dibeli langsung oleh penumpang di dalam kabin atau di lounge bandara dengan harga yang akan ditentukan kemudian. Dia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk membawa fasilitas ini ke kelas ekonomi setelah masa uji coba selesai. Dan Fiji Airways meluncurkan ekosistem kesehatan komprehensif yang memadukan perangkat keras atau gadget, aksesoris, nutrisi, hingga rekayasa lingkungan. Dan untuk itu akan dihadirkan di dalam kabin pesawat. Alat-alatnya ada beberapa, mulai dari perangkat sirkulasi darah elektronik, kemudian kacamata sunset lenses dan health shots, terapi cahaya merah dan proteksi EMF di lounge. Ini akan dihadirkan sebagai bagian dari upaya untuk membantu penumpang mengurangi jet lag pada saat naik pesawat.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, pro dan kontra mengemuka menyambut pengangkatan warga negara asing menjadi pemimpin perusahaan plat merah yang menjadi pintu tunggal ekspor sumber daya Indonesia. Pemerintah mendirikan BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Namun, pembentukan perusahaan yang bekerja langsung di bawah PPI Danantara ini langsung memicu polemik setelah posisi direktur utamanya diisi warga negara Australia, Luke Thomas Mahoney. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo memberantas mafia dan praktek kong-kali-kong ekspor sumber daya alam. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal kedaulatan ekonomi Indonesia hingga potensi ketergantungan terhadap tenaga asing di sektor strategis nasional. Nama Luke Thomas Mahoney juga tercantum sebagai direktur dalam surat keputusan pengesahan di akte perusahaan tersebut ya, tentang pembentukan PT DSI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Luke adalah warga negara Australia yang menjabat sebagai SEVP Business Performance and Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Ia memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri pertambangan. Sebelum bergabung dengan Danantara, Luke pernah menjabat sebagai Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia TBK pada 2024 hingga 2025.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Kita berjumpa kembali, ketemu lagi di Bincang Otomotif Sonora bersama Bos, Bos Bebin tentu saja menemani Anda. Dan topik-topik menarik bersama Pak Bebin kita akan bahas. Ini masih seputar industri otomotif, ya, terkait dengan kendaraan listrik. Ada banyak pertanyaan karena di bulan Juni saja, ini kemarin saya dikirimin sebuah flyer oleh Pak Bebin, daftar mobil yang tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. Seperti yang kita tahu, Pertalite kan adalah BBM subsidi, ya, memang ada peruntukannya begitu. Tapi pada faktanya masih banyak mobil-mobil yang seharusnya tidak mengkonsumsi Pertalite, masih mengkonsumsi Pertalite. Itu per 1 Juni, ini tinggal menghitung hari nih, sekarang saja sudah tanggal berapa. Kemudian juga ada soal harga EV di Indonesia semakin mepet sekali ke harga mobil LCGC. Apakah ini tentu menjadi sesuatu yang menarik kepada masyarakat untuk membeli mobil EV? Ada yang 200-an, bahkan ada yang di bawah 200-an dengan varian baru yang fitur-fiturnya juga menarik, dengan penawaran yang ya EV dengan baterai, teknologi baterainya menarik untuk dipakai dibandingkan dengan BBM yang harganya berfluktuasi, kemudian juga pasokannya juga terpengaruh dinamika global saat ini. Oke, kita akan bahas bersama Pak Bebin. Kemudian juga ada soal efek dari rencana pengaturan BBM subsidi hanya untuk mobil berkapasitas maksimal 1400cc. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan kendaraan roda 4 di Indonesia? Apakah ini akan mengurangi penjualan sales kita tahun ini? Nah, ini kita mulai dari mana dulu nih Pak Bebin?
1: Ya, sebetulnya semuanya itu bermuara dari urusan perang yang terjadi di Selat Hormuz. Ya kan? Harga BBM melonjak. Kalau melonjak saja, saya katakan masih agak mending. Tetapi ketika Selat Hormuz itu dijaga, tidak semua kapal yang membawa BBM bisa lewat. Ini urusannya jadi lain. Itu sebabnya ketika saya ditanya soal sekarang EV harganya mepet dengan LCGC, baiknya pilih kemana? Saya tahu bahwa konsumen yang berpikir praktis bahwa kendaraan EV itu bekasnya masih belum jelas harganya, ya kan? Ditambah lagi, kalau semua memilih EV, SPKLU-nya di mana? Sehingga mereka-mereka yang masih berpikiran praktis, konvensional, ya udah LCGC saja. Tetapi di sisi lain ada konsumen yang berpikir, wah sekarang kendaraan listrik tidak seperti 3-4 tahun yang lalu ketika EV itu hanya sebatas wacana karena harganya masih tinggi. Sekarang harganya mepet sama LCGC. Bagi mereka yang sudah siap move on, ini saatnya memilih EV. Apalagi seperti saya, itu kekhawatiran adalah satu, harga BBM itu sekarang sudah di atas 20 ribu. Tidak semua kendaraan bisa memakai bensin subsidi. Walaupun kita tahu sama tahu, di negara Konoha apa yang tidak mungkin, semua bisa terjadi. Jadi harga BBM yang melonjak tinggi itu belum momok. Karena masih ada yang berpikir, oh saya masih punya jalan keluar untuk mendapatkan bahan bakar subsidi. Tetapi ini semua saya rangkum jadi satu aja ya. Tetapi ketika pemerintah mengeluarkan wacana pembatasannya di 1400cc, saya berpikir ada apa ini? Karena jenis mesin yang big volume di negara kita itu di mesin 1500. Mesin yang sama persis yang menjadi pilihan pasar domestik Jepang. Pasar domestik Jepang tuh mesinnya yang volume gede, yang apa di persis di perbatasan soal perpajakan jalannya itu 1.500 cc, Yud. Jadi ketika negara kita memutuskan copy paste dengan Jepang, kemudian diberlakukan peraturan perpajakannya di batas 1.500, kamu kalau lihat peraturan-peraturan lama yang produk tahun peraturan produk tahun 2000-an, tahun 1990-an, itu memang pabrikan-pabrikan di negara kita bordernya di 1.500 cc. Kalau di 1.500 cc, pajaknya dapat keringanan. Di atas 1.500 cc, diketok. Tapi sekarang BBM kenapa di 1.400 cc? Buat saya, statement yang saya terima dari rekan media, itu saya anggap sebagai ada udang di balik rempeyek. Rempeyek musinya kacang, ini ada udangnya. Karena begitu pembatasannya 1.400, mesin-mesin yang banyak yang ada di negara kita nggak bisa isi Pertalite. Yang bisa hanyalah LCGC. Ini saya gabung-gabung nih pertanyaan beberapa media, saya juga dapat pertanyaan minggu ini, dapat beberapa pertanyaan, ini semua saya gabung. Artinya hanya LCGC nih yang bisa dapat kesempatan untuk membeli Pertalite. Nah, sekarang kalau pilihannya EV dan Pertalite bagaimana? Ini seperti pertanyaan Yudi kan? Begitu harganya sudah mepet, pilihan kita kemana? Sepertinya kita-kita termasuk saya yang tadinya ragu untuk memilih EV itu menjadi ya udah pilih saja EV. Kenapa begitu? Kenapa sekarang menjadi sebuah dorongan untuk memilih EV? Bukan LCGC. Alasan-alasannya. Satu, ketika coverage baterai atau jarak tempuh baterai dari kendaraan sudah di atas 350 km per jam, saya bisa pilih itu. Saya kan bukan supir Bluebird yang jarak tempuhnya 350-400 km per hari. Per 12 jam, bukan per hari. Per 12 jam. Nggak mungkin saya nyetir 400 kilo per hari. Setiap hari bisa 200 kilo juga udah bagus. Apalagi kalau kita ingat soal kemacetan di ibu kota. Bukan hanya ibu kota loh. Saya ngobrol sama teman di Bandung. Sama saja. Saya ngobrol sama saudara yang di Surabaya. Dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat. Dan sebaliknya. Sama saja. Untuk bisa dapat 200 kilo per hari aja udah bagus. Artinya apa? Jika baterainya mampu 350 kilo, aman. Yang kedua, konsep yang dipegang adalah charging di rumah. Selain lebih murah, juga lebih praktis. Karena ketika Anda mengandalkan SPKLU, di kota Anda coba selidiki. Ada berapa perusahaan penyedia SPKLU? Masing-masing Anda harus punya apps-nya. Baru bisa nge-charge. Iya kan? Ini alasan kenapa saya yang tadinya enggan, ya udah saya pilih EV lah. Ketimbang digiring ke LCGC. Kenapa kok saya malas dengan LCGC? Ingat, memang bensinnya subsidi. Tetapi sekalipun bensin dengan harga subsidi, jika dibandingkan dengan biaya per kilometer EV, masih lebih irit EV. Memang LCGC boleh isi Pertalite. Kalau urusan Hormuz tidak berkesudahan, terus mengarah kepada kelangkaan BBM, sakit gigi nggak? Ya kan? Itu. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan pembahasan ini, silakan berkomentar. Pendirian Anda kemana? LCGC, why? Kenapa? Kalau EV, sama nggak? Sama pandangan saya.
0: Oke. Ini ada sahabat kita nih Pak, Ibu Sani atau Kak Sani. Pagi Mas Yudi dan Pak Bebin. Saya pengguna mobil Matic LCGC, rencana memang mau mengganti ke EV Pak. Tapi teman bilang, jangan jangka waktu. Mobil EV hanya sekitar 2 tahun. Apakah benar seperti itu Pak? Saya jadi berpikir lagi untuk memilih EV. Terus lanjutannya, lalu antara EV dan hybrid lebih efisien yang mana Pak? Ini saat ini Kak Sani ini, for your info, saya pakai LCGC, tapi pakainya Pertamax dari awal pembelian sampai sekarang, Pak.
1: Bagus sekali. Itu memilih yang sangat cerdas memakai LCGC, tetapi membeli Pertamax. Oke, yang mengejutkan saya ada statement dari teman ibu yang mengatakan hanya 2 tahun. Dasarnya apa ya 2 tahun? Karena baterai sekarang yang disodorkan, yang ada di kendaraan saat ini, itu rata-rata usianya di atas 8 tahun. Apakah LCGC-nya ibu sudah dipakai 8 tahun? Ini kita supaya memperbandingkan dong yang sudah terjadi dengan yang akan datang. Saya katakan rata-rata 8 tahun. Dan banyak baterai yang sudah bisa bertahan di atas 10 dan 12. Bahkan ada merek yang memberi garansi lifetime. Artinya pakai mobil itu sebosennya. Anda bosen 10 tahun, ya silakan. Itu dijaga. Kan kita sudah pernah membahas ketika dipindah tangankan, maka garansinya gugur. Sebetulnya itu kalimatnya terputus. Mobilnya dibawa ke dealer untuk mengaktifkan garansi. Ya tadi, ada EV yang memberikan garansi seumur hidup baterainya. Yang paling kita takutin kan sebetulnya baterai di mobil EV. Ya kan? Yang lain nggak ada yang ditakutin. Kita pernah berbahas bahwa baterai aman nggak? Ya itu dimasukkan ke dalam apa pertimbangan. Tanyakan. Kalau ibu sudah melihat salah satu merek dari EV, tanyakan baterai yang dipakai ini apa. Dan saya tidak berusaha menutup-nutupi, ketika baterainya masih ada unsur lithium ionnya, memang punya risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah lithium ion satu dari sisi umur. Tapi ya bukan 2 tahun. Lithium ion paling tidak bisa tahan 5 tahun, 6 tahun. Yang kedua, lithium ion itu memang peka terhadap temperatur, ya kan? Temperatur panas menjadi panas, maksudnya baterainya menjadi panas. Apakah itu karena chargingnya kecepatan dan sebagainya, atau unsur-unsur lain, gesekan dan lain-lain? Memang, kan di sini apa yang kita bahas, kita kan tidak mewakili merek manapun sehingga netral.
0: Oke.
1: Jadi ibu tidak perlu apa ragu, karena perkembangan teknologi saat ini itu sudah sangat-sangat aman buat konsumen.
0: Oke. Mudah-mudahan membantu ya Bu Sani. Jadi yang rumor 2 tahun itu ya harus dijelaskan gitu ya. Dasarnya dari mana gitu ya? Karena kalau Pak Bebin
1: bisa memberikan rumor seperti itu. Tapi yang jelas, saya tidak bermaksud menakut-nakuti juga kepada ibu, tapi yang jelas memang mobil listrik itu kita juga harus berubah loh. Bahwa aktivitas hari itu perlu di-planning. Berarti kan terjadi perubahan. Kalau dulu kita bisa spontanitas diajak atau disuruh ke sana, hayu gini. Ini memang harus dipertimbangkan, ya kan? Bahwa charging itu butuh waktu, itu juga benar. Tidak seperti mengisi bahan bakar. Mengisi bahan bakar, antrenya yang lama, ngisinya sebentar. Ya, itu yang kita alami, gitu ya. Hal-hal seperti itu memang ini sih. Terus, tadi saya katakan, saya memakai konsep kalau saya memilih EV, saya memakai konsep charging di rumah aja. Artinya apa? EV itu diperlakukan seperti handphone Anda, ya kan? Dan yang unik begini, apalagi ibu sekarang pemakai LCGC, masuk ke mobil pasti bawa kunci, pegang kunci untuk menghidupkan mobil, betul kan? Memang sih buka pintu pakai remote. Nanti di EV, ibu mendekat mobil aja, kunci pintu sudah terbuka. Sekarang pakai LCGC, injek rem, masukin kunci kontak, hidupkan mesin, masuk gigi, lepas rem, jalan. Nanti ibu injek rem, sudah duduk di dalam, dashboard nyala sendiri, nanti muncul tulisan ready, ya udah pindahkan ke D saja belum tentu berupa tuas lagi. Bukan tuas for steering yang kita kenal selama ini. Injek pedal gas, jalan. Ini ya memang sesuatu yang kita juga harus berubah. Dulu melihat genangan, waduh, ini mobil saya mogok nggak ya? Kok itu udah sebetis, hampir sepahanya orang itu yang jalan pakai listrik. Ibu nyelonong aja, jalan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, nggak mati, itu listrik.
0: Oke, terima kasih Pak Bebin, siap katanya. Lebih baik memang bertanya ke para ahlinya, ya siap, semoga membantu. Ada pertanyaan dari Pak Chandra ini, dua pertanyaan sekaligus Pak. Kalau mobil listrik dipakai satu keluarga, saya, istri, dan anak-anak, apakah yang harus diperhatikan Pak? Kemudian, ini sebenarnya kita pernah membahas soal gap ya, atau efisiensi yang bisa kita dapatkan ketika bicara biaya dibandingkan dengan pakai BBM dan EV Pak. Tapi mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, sebetulnya berapa sih biaya operasional kendaraan listrik menurut pengalaman yang sudah banyak terjadi Pak dari Pak Chandra ini?
1: Ya, kalau dipakai sekeluarga, tentunya kapasitas tempat duduk yang menjadi pertimbangan utama. Ayah, ibu, tiga putra-putri misalnya. Berarti five-seater cukup dong. Untuk apa juga beli yang seven-seater. Itu sebetulnya konsep yang sama ketika kita dulu pilih kendaraan. Bagasi. Seberapa besar bagasi yang dibutuhkan. Kemudian kalau di kendaraan berbahan bakar BBM, kita tidak pernah bertanya, ini satu tangki bisa berapa kilo? Benar? Pernah tanya, Yudi? Nggak pernah kan? Mau ke Honda, kayak mau ke Daihatsu, mau ke Suzuki, mau ke Toyota, nggak pernah tanya itu kan? Tangki ini bisa berapa liter? Pernah tanya? Enggak kan? Kenapa? Karena selama ini kita tahu, dari Jakarta ke Magelang, saya harus istirahat di mana sambil isi BBM. Kan gak pernah nanya? Emang pernah nanya? Enggak kan? Kalau ternyata waktu berangkat tidak dalam keadaan full, dalam keadaan di bawah separo, kamu juga tahu, kita semua tahu, nanti di rest area berapa ya saya meni, isi lagi aja bahan bakar. Kan begitu? Tapi ketika memakai kendaraan listrik, kita mesti bertanya, ini baterai untuk jarak tempuh berapa? Nah, angka itu jangan ditelan bulat-bulat. Maksudnya apa? Ketika salesman mengatakan, wah Pak ini sip, bisa 400 kilo. Jangan ditelan bulat-bulat. Itu kan kondisi ideal, 400 kilo. Mungkin kita harus potong 10%, mungkin kita harus potong 15%. Kenapa, Pak? Kok pakai diskon? Lah iya, Bapak, satu mobil isinya apa saja? Buat mobil listrik, saya kan udah pernah sharing. Buat mobil listrik, beban itu mempengaruhi. Tekanan angin ban mempengaruhi. Bisa mengurangi jarak tempuh. Anda hajar AC di maksimum terus, itu mempengaruhi. Ingat loh, AC-nya mobil listrik itu sama dengan AC rumah. Kompresornya digerakkan oleh motor listrik. Kalau Anda hajar suhu rendah terus sehingga kompresor harus on terus menerus, ya jadi boros. Terus kalau ya tapi saya ini nanti lewat Garut ya jalannya, ini akan mempengaruhi. Loh, memang kenapa lewat Garut? Lah kan tanjakan, akan mempengaruhi. Jadi jangan kaget loh, saya berangkat dari rumah tulisannya 420 kilo. Ini baru sampai mana, kok udah tinggal 230 kilo? Lah tadi saya akan nanya, tadi Bapak lari berapa? Cara memainkan pedal gas bagaimana? Itu bagasi penuh pisang, bawa beras, bawa segala macam. Itu di mobil EV berhitung. Jadi itulah. Kalau Bapak pertanyakan sama tadi, kalau ditanyakan, ini sebetulnya gimana sih? Bahwa mobil EV, kita bukain aja kartunya. Mobil EV ini enggak ada servis reguler. Enggak ada. Kita zaman di klinik otomotif Sonora berkali-kali, jangan pakai rumus 10 ribu kilo, ganti oli sebelumnya. Masih ingat? TV, oli mana yang mau diganti? Oli persneleng, rumusnya. Dua kali ganti oli mesin, oli persneleng ganti. EV yang sekarang, udah gak pakai transmisi. Antara maju dan mundur itu cuma urusan kelistrikan semua. Itu yang berbeda. Berapa biaya per kilometer? Kira-kira 30% dari Anda memakai BBM. Even bukan Pertamax, Pertalit sekalipun. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini Pak. Kalau Bapak pakai LCGC 1 liter 10 kilo, Pertalit sekarang harganya berapa? Berapa sih? Aku juga lupa. Pertalit berapa? 12 ribu.
0: Hah? 12-14 ribu,
1: ya,
0: Pak.
1: Kalau 12 ribu, ya. Anggaplah 12 ribu. Gitu ya. Berarti 1 kilo kan 1.200 rupiah. Nah, listrik itu kira-kira 1 kilonya itu 30% dari itu, dari 1.200.
0: 40 ribu, Pak.
1: Jadi tiap kali ngisi listrik, itu uangnya puluhan ribu, bukan ratusan ribu. Kira-kira seperti itu. Tak irit, tapi saya harus buka kartu semua, supaya nanti jangan kaget-kaget. Tetapi mobil listrik itu berat. Loh, terus apa urusannya, Pak? Urusannya, Bapak, kalau pakai ban yang spesifikasinya nggak cocok, boros. Sekarang pakai mobil berbahan bakar BBM, itu beli ban kapan? 40 ribu kah? 50 ribu kilometer kah? Gitu. Listrik bisa-bisa 30 ribu udah habis bannya. Dan bannya harus ban yang mampu memikul beban kendaraan. Jadi kalau sekarang Bapak pakai kendaraan berbahan bakar BBM, Bapak akan ke toko ban, saya mau beli ukuran sekian, sekian, sekian. Biasa begitu kan? 225, 60, 16 misalnya. Tiga angka itu kan? 225, 60, 16 gitu. Kalau di kendaraan listrik, bukan tiga angka seperti itu. Tapi ini yang untuk beban berapa? Tuh. Mesti dilihat. Mampu pikul berapa? Loh, udah nanti saya akalin aja. Silakan, Bapak mau akalin boleh. Bukan nggak boleh. Boleh aja, silakan. Tapi akan lihat nanti jadinya. Tadi kan kita bahas 30-40 ribu, udah bisa-bisa udah habis bannya. Kalau bannya dia kalah-kalin, mungkin 20-25 ribu udah habis. Masih ingat, saya berbagi cerita naik ojek, motornya motor listrik.
0: 6 kali ganti.
1: Yang dia cerita, Pak, saya 4 bulan sekali beli ban. Saya sampai kayak orang kesetrum. Hah? 4 bulan sampean beli ban? Iya, Pak. Listrik murah. Beli bannya sering.
0: Sama
1: jadi,
0: aja.
1: Seperti itulah. Enggak sama. Tetap enggak sama. Tetap enggak sama.
0: Wow. Ini penting karena semakin banyak nih, Pak, pemilik kendaraan EV di jalan-jalan kalau kita lihat yang strip biru. Jadi, ya, ada plus minusnya begitu, tapi...
1: Ya, karena sebuah perubahan tentunya pasti kita perlu juga berubah dan menyesuaikan. Kan gitu. Pada kesempatan ini, silakan teman-teman yang sudah beralih ke EV, gitu kan, silakan berbagi cerita. Saya teringat tadi Ibu menanyakan, bagaimana kalau hybrid? Ya kan? Hybrid tuh menurut saya adalah jalan tengah. Listrik, enggak. Full BBM, enggak. Kayaknya jadi separo-separo gitu kan. Nah, memang dari tanggapan saya kepada media, terakhir ada pertanyaan itu, saya jawab begini. Seyogianya pemerintah juga memperhatikan hybrid. Tetapi tidak dengan konsep lama. Apa itu? Selama ini merek-merek yang memang bermain dengan hybrid itu menjanjikan sebuah angka penghematan. Betul? Dan seringkali didukung dengan uji coba mereka-mereka yang upload di YouTube. Betul? Bahwa hybrid ini mampu 120, hybrid ono mampu 122. Bahkan yang terakhir saya lihat ada yang bisa membuktikan di atas itu. Nah, saya sampaikan kepada rekan media begini. Konsep hybrid pun sekarang sudah bergeser. Tidak melulu menjanjikan penghematan BBM. Satu berapa? Karena buat saya seringkali angka yang disodorkan itu angka terlalu ideal, terlalu muluk. Sementara dalam kehidupan sehari-hari nggak segitu. Nah, ini kan cilaka. Waktu kamu tanda tangan SPK, kamu berharap bahwa saya bisa jadi menghemat. Mobil yang sekarang 110, yang nanti bisa 120, hemat separo. Keseharian saya sama, tidak berubah. Tempat kerja saya, sekolah anak saya, kemana saya antar istri belanja, sama. Saya bisa menghemat separo. Nggak segitu-gitunya. Dan saya sudah buktikan sendiri. Jadi angka yang disodorkan, itu terlalu ideal. Saya sudah buktikan. Makanya saya sampaikan, saya bagikan ke teman-teman. Okay. Sekarang ini ada konsep lain yang sepertinya Anda membeli mobil listrik, pada saat yang sama Anda mengusung genset. Sehingga Anda nggak ribut nyari SPKLU. Mau pulang ke Blitar, silahkan. Mau ke Bondowoso, silahkan. Karena begitu baterai menyusut, mesin mengambil alih sambil melakukan charging. Jadi tidak, waduh, SPKLU itu, rest area itu ada SPKLU loh. Tapi cuma 3, mudah-mudahan nggak lagi ngecharge. Nah, hybrid yang sekarang itu ada yang seperti seolah-olah Anda bawa
0: genset.
1: Ketika Anda bilang, saya masih belum capek nih, kayaknya kita menjangkau Solo dulu, baru istirahat. Ya udah, Jakarta Solo itu bisa dibuat non-stop. Loh, tadi katanya mobil boleh dianggap sebagai mobil listrik. Memang boleh dianggap mobil listrik. Orang kalau menepi Anda atau ketemu SPKLU, Anda bisa melakukan charging kok. Tapi kalau SPKLU-nya penuh atau lagi rusak, tidak berfungsi, Ya jalan aja terus. Orang Anda punya mesin yang bisa melakukan charging. Nanti waktu istirahat di Solo, silakan. Di hotel punya colokan charging atau punya colokan listrik biasa. Colokan listrik biasa juga bisa, nggak apa-apa. Wong Anda tidur di Solo 6 jam. 6 jam kalau katakanlah dia bisa ngisi 1.000-1.500 per jam, kan lumayan.
0: Ya
1: kan? Nah, hybrid seperti inilah yang sekarang mulai hadir di negara kita. Itu bisa dipertimbangkan. Ketika Anda harus membeli BBM non-subsidi, juga nggak apa-apa. Orang Anda pakainya untuk melakukan charging, bukan sebagai penggerak utama. Nah, hybrid yang seperti inilah menurut saya pemerintah perlu meninjau ulang perpajakannya. Karena ini akan sangat membantu masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk tetap bergerak.
0: Oke, Pak Pepin. Ini jadi catatan menarik ya. Kita sudah membahas banyak hal dan semoga bisa memberikan manfaat insight untuk sahabat-sahabat Sonora yang akan switch ke kendaraan EV ya. Terima kasih banyak Pak Bebin untuk diskusinya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu Pak Bebin.
1: Kita jumpa lagi minggu depan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat Sonora Tune AMKM. Dari lagunya Meet Mr. Kalhan sudah berbunyi, saatnya Anda sudah boleh mengirimkan request Anda, favorit lagu

favorit Anda siang hari ini. 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200. Di siang hari ini saya akan temani Anda dan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda ya. 0812, jangan lupa sertakan nama Anda, alamat singkat, lagu pilihan Anda juga boleh ya. Kita akan memulai dengan satu lagu dari Shakira dengan Zoo. Saya putarkan spesial untuk Andrian. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan siang ini.

Shakira dengan Zoo, sahabat saudara. 2025 ini lagu, salah satu lagu yang ya setahun yang lalu ya, cukup barulah dari Shakira, sang penyanyi cantik asal Kolombia dan pernah menjadi istrinya Gerard Piqué, salah satu pemain sepak bola terkenal ya. Kita akan lanjut lagi AMKM siang hari ini di FM 92 Sonora Jakarta. Bu Fanda di Pondok Kopi, selamat siang. Yang cuacanya katanya lagi apa ini? Cobalah untuk setia dari Krisdayanti lagunya. Salam untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan, selamat makan siang juga. Untuk penjara tetap semangat sampai tuntas. Jangan lupa makan siang dan minum vitamin bila perlu. Kenapa harus minum vitamin? Cuaca di Pondok Kopi berawan. Tapi sebelum Bu Fanda, requestnya Bu Fanda saya putarkan. Saya akan putarkan satu lagu untuk Pak Agung Santoso Johan ya. Agung Santoso Johan. Jadi tiga orang dalam satu nama ya. Ada di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Sila on Seven dengan Sevia. Salamnya untuk semua saja yang pendengar Sonora yang mendengarkan siang hari ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan siang semuanya.

Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami mencoba untuk setia. Cobalah untuk setia dari Krisdayanti ya, satu lagu yang membawa kita ke menit ke-15 dari pukul 12. Masih panjang perjalanan di AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Lagunya dari Vertical Horizons, Everything You Want. Semangat weekend katanya untuk semua sahabat Sonora. Kemudian saya juga mau sapa Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagu dari, ini lagunya Jazzy, Don't Know Why, dari Norah Jones. Oke. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan siang ini.

0: Aden.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Vertical Horizon, sahabat Sonora, everything you want. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengalokasikan sebagian besar daging dan dam haji tanah air, ya, dari jemaah haji tanah air ke Palestina. Jadi dam haji ini adalah denda yang dibayarkan karena jemaat tidak bisa menunaikan beberapa ritual, ya. Disampaikan oleh Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji, bahwa langkah ini merupakan perwujudan langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat Palestina. Dan Adahi Project yang disebut Dhanil adalah pihak resmi pengelola daging dam di Arab Saudi. Pihak Adahi Project pun telah menyatakan kesanggupannya untuk memfasilitasi pengiriman tersebut. Pada musim haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umroh mencatat kemajuan signifikan dalam sistem tata kelola haji, khususnya terkait transparansi dan pembayaran dam. Dam adalah denda atau sanksi wajib yang dikenakan kepada jemaah haji yang melanggar aturan. Bentuknya adalah hewan ternak yang kemudian disembelih. Jemaah diberikan fleksibilitas penuh untuk memilih metode penyelesaian dam. Jika dibayarkan di Tanah Suci, maka wajib disalurkan melalui Adahi Project. Di Indonesia, dam dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi. Alternatif lainnya adalah dengan berpuasa sebagai pengganti pembayaran denda berupa hewan ternak yang disembelih atau juga berpuasa, ya. Lanjut AMKM siang hari ini, ada Bu Foni yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Ibu Foni siang hari ini mau mendengarkan lagu dari Roni Parulian dengan sepenuh hati. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora dan juga grup Gajah Mada Plaza. Selamat makan siang. Ada Mbak Vero di Gunung Sahari. Lagunya sudah siap juga dimainkan. Nanti kita akan putarkan setelah sepenuh hati dari Roni Parulian. Dari Avicii, Without You. Salamnya untuk suami dan anak tersayang saja yang lagi di Tol Priuk menuju Bekasi. Oh, hati-hati di jalan, ya. Untuk kru yang bertugas juga selamat bertugas sampai tuntas nanti.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, satu lagu yang bisa bikin kita semua semangat di siang hari ini, yang lagi di jalan hati-hati, semoga bisa meningkatkan fokus dan melek lagi ya. Yang sudah mulai mengantuk sebagai istirahat dulu gitu ya. Jangan memaksakan mengemudikan kendaraan Anda dalam kondisi yang sudah lelah sekali. Apalagi kalau sudah nyetir lebih dari 3 atau 4 jam. Ibu Tati, apa kabar nih? Tati Sukiyati yang ada di Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Lagu slow yang akan dengarkan Love is Blind dari Tiffany. Salamnya untuk sahabat Sonora. Penyiar juga kru yang bertugas yang hari ini. Happy weekend. Semoga sehat bahagia selalu. Ya, semoga dapat kuota apa nih Bu Tati? Ibu Eli dari Tambun Selatan ya, sebelum kita simak lagunya Tiffany Love is Blind, juga sudah siap satu lagu untuk memenuhi permintaan dari Ibu Eli di Tambun. Lagunya adalah Penjaga Hati dari Ari Lasso. Salam untuk Pak Supriyono dan keluarga di Kedaung Ciputat, Tangsel. Selamat istirahat dan selamat santap siang.

Love is Blind dari Tiffany, sahabat Sonora, sudah kita simak siang hari ini. Selamat beristirahat untuk sahabat-sahabat yang tengah menikmati Sabtu siangnya dengan liburan, istirahat di rumah ya, bersama dengan keluarga, atau yang sedang berlibur juga. Tadi pagi sih ada beberapa yang katanya ada yang ke puncak misalnya. Selamat menikmati liburannya saja. Semoga bisa recharge lagi energinya untuk aktivitas sepekan ke depan. Meskipun ada libur ya, liburnya cukup panjang karena di hari Rabu pekan depan tuh Idul Adha, tanggal merah. Ada cuti bersama juga di tanggal 26-nya. Ganjil genap juga gak berlaku tuh 26-27. Mungkin Seninnya ada yang ambil cuti, jadi bablas tuh 3 hari. Baiklah, yang sedang menikmati makan siang juga selamat makan siang. Sahabat Sonora, rumah penulis buku Ahmad Bahar di Cimanggis, Depok, Jawa Barat didatangi oleh belasan orang ini beberapa hari yang lalu. Rombongan tersebut datang sekitar pukul 14 siang dengan tujuan mencari keberadaan Ahmad Bahar di rumahnya. Namun karena yang bersangkutan tidak ada di rumah, rombongan pria itu akhirnya membawa seorang putrinya yang berusia 33 tahun yang satu berada di rumah. Istri Ahmad Bahar, Yani Nur, menceritakan bahwa putrinya dipaksa ikut ke kantor ormas agar mau datang dan menemui ketua umum dari ormas tersebut ya, sahabat Sonora. Saat rumahnya digeruduk, Yani sedang berada di luar kota, sementara suaminya sedang berada dalam perjalanan untuk menyerahkan buku kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Saat itu ia mendapat laporan dari sang anak bahwa ada banyak pria yang tak dikenal yang mendatangi rumahnya. Ia menyebut rombongan anggota ormas tersebut bahkan memaksa masuk dan menggeledah seisi rumah untuk mencari keberadaan Ahmad Bahar. Padahal di dalam rumah hanya ada 3 orang anaknya. Meski tidak menemukan Ahmad, rombongan tersebut menolak untuk membubarkan diri. Dan menurut Yeni, aksi penggerudukan itu dipicu oleh 2 hal antara suaminya dengan sang ketua umum ormas tersebut ya. Adalah adanya dugaan peretasan nomor telepon seluler milik putrinya pada pekan lalu. Dan kemudian pelaku peretasan menggunakan nomor putrinya tersebut untuk mengirimkan pesan bernada ancaman kepada ketua umum ormas tersebut. Ini yang memicu kemudian ketua umum tersebut mungkin mengirimkan anak buahnya mendatangi rumah pelaku Bu ya, ada hack ternyata. Oke, kita lanjut kembali AMKM siang hari ini. Dari Bandung ada Denny Rahmat, lagunya The Script dengan Superhero. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, khususnya untuk para bobotoh se-Bandung Raya yang ikut mendengarkan siaran ini. Semangat menjelang pertandingan penentu yang akan membawa Persib, akankah membawa Persib untuk kembali menjuari Liga Indonesia, Indonesia Super League tahun ini? Kalau sampai menang lagi, maka hat-trick 3 kali berturut-turut Persib menjadi klub yang menjadi juara Liga teratas di Indonesia ya. Kita tunggu lawan Persijap ya, dan itu berlangsung di tuan rumah Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Soreang ya kalau nggak salah ya. Kita akan lihat nanti hasilnya. Kemudian ada dari Bandung ada Nat dari Legok Tangerang ini ya, lagunya dari Avril. Oh, salamnya untuk anak saya Avril maksudnya. Semangat belajarnya, lagunya dari U2 dengan Sweetest Things. Kita akan putarkan setelah The Script dengan Superheroes.

0: Oke, YouTube dengan Sweetest Thing, sahabat Sonora sudah kita simak di AMKM siang hari ini. Selamat siang, ada sahabat kita juga nih yang sedang merayakan ulang tahunnya. Oh, ada Kevin di Matraman, ini mau diputarkan lagu bertema ulang tahun. Kirim salamnya untuk istri tercinta, love you, happy birthday, selamat ultah. Buat penyiar Sonora juga semakin sukses, amin. All the best to you ya untuk istrinya Mas Kevin di Matraman. Semakin sehat, bahagia, sukses selalu bersama keluarga tercinta, selalu diberkahi kebahagiaan ya. Lagunya sudah disiapkan, Birthday dari Katy Perry ya. Kemudian, oh sebelumnya juga tadi ada Ibu Nur dari Pekalongan yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Agnes Mo dengan Matahariku. Ya, sudah disiapkan juga di siang hari ini. Tapi kita akan simak dulu satu informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami langsung dari lokasi kegiatan. Kali ini ada rekan Lia Musfiroh akan menyampaikan laporannya.
1: Liputan Sonora.
0: Ya, sahabat Sonora, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan mengatakan struktur ekonomi Jakarta semakin menguat ke arah jasa dan parekraf atau pariwisata ekonomi dan kreatif. Selengkapnya kita akan simak laporan terkait hal ini dari rekan kami Lia Musfiroh. Silakan Lia, selamat siang, silakan laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Jakarta, Iwan Setiawan mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal 1 2026 didukung oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama. Iwan menyebut struktur ekonomi Jakarta semakin kuat bergeser ke arah jasa dan pariwisata ekonomi kreatif khususnya fashion.
3: Lapangan usaha, perdagangan, besar dan eceran tetap menjadi sumber utama pertumbuhan. Ya, ini memang makanya menjadi penting diikuti oleh lapangan usaha informasi, komunikasi, penyediaan akomodasi, makan, minum. Dan ini menunjukkan semakin mengkonfirmasi sebetulnya strukturnya, artinya dari tahun sebelumnya juga kalau kita amati mencerminkan bahwa struktur perekonomian DKI Jakarta itu sudah semakin kuat ya, bergeser ke arah sektor-sektor jasa atau fashion.
2: Ya, sahabat Sonora, sementara itu Iwan juga menyampaikan inflasi Jakarta pada April 2026 sudah kembali pada sasaran, melandai menjadi 2,12% YoY, menunjukkan normalisasi pasca diskon tarif basic awal 2025. Penyumbang inflasi bulanan dari komoditas angkutan udara, beras, minyak goreng, dan ayam goreng. Demikian Lem Sipro melaporkan kembali ke studio.
0: Alia, terima kasih. Sahabat Sonora, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan mengatakan struktur ekonomi Jakarta semakin menguat menjadi pusat industri jasa dan parekraf.
1: Demikian liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

0: Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, satu jam yang kedua di AMKM. Anda meminta kami memutar di siang hari ini, sahabat Sonora, masih bersama saya Yudi Samadi. Selamat siang untuk Pak Bonifacius Gozali. Halo Pak Boni, apa kabar di Cibodas, Tangerang? Salam untuk seluruh kru dan semua sahabat setia Sonora yang baik hati. Selamat berakhir pekan, salam sehat, salam bahagia. Tuhan memberkati. Lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Kemudian juga ada Luh Sani di BSD. Selamat siang untuk Luh Sani, apa kabar nih? Pada siang hari ini mau dengerin satu lagu dari James Blunt, Monsters. Lagu ini spesial ingin saya persembahkan untuk seluruh sahabat setia Sonora dimanapun berada di seluruh Nusantara. Dan tentunya buat kru serta penyiar juga yang menemani kita siang ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga selalu sehat semuanya, penuh berkah, happy weekend, God bless you. Oh ya, BSD siang ini berawan syahdu banget, bawaannya cocok buat rebahan sambil dengerin Sonora katanya.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Monsters, James Blunt. Sudah kita simak di siang hari ini, Ibu Tin Agustin dari Bekasi. Selamat siang, cuaca cerah berawan dan sejuk siang ini. Radio dari The Course, lagu yang ingin didengarkan. Salam untuk semua sahabat-sahabat Sonora. Kemudian ada Eza dari Cililitan. Lagunya dari Green Day 21 Guns. Buat pendengar kru juga disalamin siang hari ini. Tapi sebelumnya satu informasi menarik kembali kita akan simak ya sahabat Sonora. Dari Lia Musfiroh, reporter kembali, kami akan menyampaikan laporannya dalam Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan mengatakan sektor film cocok dengan karakter ekonomi dan demografi di Jakarta. Selengkapnya, Lia silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan sektor film cocok dengan karakter ekonomi dan karakter demografi Jakarta yang lebih dari 50%-nya adalah anak muda, talenta muda, dan pertumbuhan digital yang cepat. Sehingga sektor film ini dapat didorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.
3: Film itu memberikan multiplier efek yang luar biasa kepada sektor-sektor lain. Contohnya akan mengakselerasi pertumbuhan dari fashion, ya, sektor makan minum, transportasi, digitalisasi, pariwisata, you just name it, mana yang tidak terpengaruh oleh industri perfilman. Dan itu membuka semua lapangan kerja yang sangat luas, khususnya bagi kalangan muda. Nah, industri ini menjadi sangat cocok, fit dengan karakter ekonomi DKI Jakarta, fit dengan karakter demografi DKI Jakarta yang lebih dari 50%-nya itu adalah anak-anak muda, ya kan, talent-talent muda semua.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Iwan menyebutkan berdasarkan data yang diterimanya, industri film lokal sedang naik daun. Ada 545 judul film layar lebar di tahun 2025 yang hampir 50% merupakan produksi domestik. Dengan demikian, industri film tidak hanya baik untuk menyerap tenaga kerja, tapi juga menimbulkan multiplier efek pada sektor ekonomi yang lain. Demikian, Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, Lia, terima kasih laporan Anda. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan mengatakan sektor film cocok dengan karakter ekonomi dan demografi Jakarta.
1: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

21 Guns dari Green Day, sahabat Sonora. Terus kita lanjut AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini, Bu Sylvia. Selamat siang. Ucap salamnya untuk Bu Liliani. Katanya sehat-sehat, panjang umur. Semoga bahagia bersama keluarga. Selamat ulang tahun. Kemudian juga, siapa lagi nih yang sudah ikutan pada siang hari ini? Saya sudah siapkan dua lagu untuk... wait. Ada Pak Philip, apa kabar Pak Philip di BSD? Saya sudah siapkan Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, lagunya untuk semua sahabat Sonora. Kemudian juga ada Rili, halo Rili, kakak Rili di Gunung Sahari, lagunya dari Little Mix, Black Magic, untuk didengar oleh papi dan mami aku yang tersayang yang lagi ada di Tol Priuk menuju Bekasi. Untuk Mas Yudi, semua kru yang bertugas dan semua sahabat Sonora, makasih katanya ya. Black Magic kita akan putarkan setelah Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Black Magic. Black Magic dari Little Mix. Sahabat Sonora, selamat siang untuk Pinka. Halo Mbak Pinka di Petukangan Utara Jakarta Selatan. Lagunya, request lagu Elton John yang Sorry Seems to be the Hardest Word. Lagu ini buat ngusir ngantuk pasca makan siang. Memang sih ya, udara adem, perut kenyang gitu ya, jadi semriwing-semriwing. AC bikin kita, aduh, pengen tidur lagi katanya. Oke, sudah disiapkan, sudah masuk playlist. Ucapannya happy weekend juga untuk Mas Yudi dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Pinka. Kemudian ada Ibu Diah dari Senen. Halo Bu Diah, selamat siang. Mau dengerin lagu apa sih Bu Diah siang ini?
1: Dari Meli Guslow untuk suamiku tersayang. Selamat siang Mas Yudi, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen ingin request lagu Ada Apa Dengan Cinta dari Meli Guslow untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga cepat sembuh.

Sorry seems to be the hardest word dari Elton John, sahabat saudara, tapi sebenarnya sebuah kata maaf itu lumrah ya, harus disampaikan oleh orang yang lalai, lupa gitu ya, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh PLN, ini gangguan sistem kelistrikan terjadi di wilayah Sumatera Utara sejak Jumat ya. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada transmisi 275 kilovolt Muara Bungo Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan berdasarkan hasil penelusuran, diketahui terdapat gangguan pada transmisi tersebut oleh cuaca buruk penyebabnya. Ini disampaikan manajer komunikasi dan tanggung jawab dan lingkungan PLN UID Sumatera Utara, Dharma Saputra. Dharma mengatakan gangguan tersebut berdampak pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara. Setelah gangguan teridentifikasi, tim teknis PLN langsung melakukan penanganan di lokasi. Dharma juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di Sumatera Utara. Dia memastikan PLN terus mengupayakan proses pemulihan berjalan aman dan secepat mungkin. Ini cepat viral juga, sahabat sonora, di media sosial, bahkan juga selain di Sumatera Utara, kemarin ya, juga terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Setelah sebulan yang lalu kurang lebih di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Untungnya cuma beberapa jam ya, tapi itu pun sempat membuat publik panik di media sosial, banyak yang kemudian bersuara begitu, dan ya akhirnya bisa nyala kembali. Bersyukur bisa nyala kembali, sahabat sonora. Memang kalau listrik mati sejam aja tuh, waduh, dampaknya bisa kemana-mana ya, karena ada banyak roda perekonomian yang harus berjalan di situ, dan tidak semuanya tuh siap gensetnya gitu ya. Jadi untuk para pemilik genset, baik untuk korporasi maupun industri, atau juga rumah tangga yang punya genset-genset untuk rumah tangga, dicek secara rutin ya, supaya kalau ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sifatnya emergensi, mati listrik dari PLN tuh bisa berfungsi tuh gensetnya dengan baik. Jadi ini pengalaman nih, kalau di rumah tidak ditengok-tengok gensetnya, tiba-tiba mati listrik, gensetnya pada saat diperlukan gak berfungsi. Wah, repot ini ya, harus disela, atau juga mungkin dieselnya bermasalah, dan juga mungkin solarnya ada yang habis atau kering, bahkan itu juga jadi PR juga, sahabat sonora. Lanjut lagi MKM siang hari ini. Halo Mbak Rina, apa kabar? Siang hari ini mau dengerin lagu dari Kian, Somewhere Only We Know ya. Selamat makan siang. Kemudian juga ada sahabat kita nih dari siapa ini ya? Sayang tanpa nama nih, mau request lagu Peter Pan yang terdalam. Salamnya untuk semua pendengar AMKM Sonora. Nah, WhatsApp-nya di save, di rename dengan yang tersayang. Ini boleh disertakan namanya ya, yang tersayang. Saya nggak tahu nama yang tersayang ini nama asli atau enggak. Boleh disertakan namanya biar kita bisa menyapa Anda dengan lebih merasa real gitu ya.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta. Mungkin tinggal dua lagu lagi yang muat untuk diputarkan, sempat terputar pada siang hari ini ya. Selamat siang, tadi ada Vicky di Salemba, mau dengerin lagu dari Gregorian, Once in a Lifetime. Untuk teman saya di Jogja yang sedang berjuang menyelesaikan koreksi disertasinya. Semangat. Dan para kru Sonora, tetap semangat dan semakin berjaya. Awesome. Oke. Okay. Vicky ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat siang, sebagai closing song sudah ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama. Ini untuk Pak Joko Priyono yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
2: Indonesia, kami lahir untukmu. Berkarya.

0: seronda.
1: Kacang kumbet.
0: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
2: New Family 100, setiap hari jam 7.15 malam di GTV Channel 30. Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis muda yang cantik bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ayahnya yang penakut, ibu tirinya yang jahat, dan kakak perempuan tirinya yang menjengkelkan. Cinderella yang malang terus diperintah melakukan ini itu dan diperlakukan seperti seorang pelayan. Suatu hari kakak tirinya terlihat sangat gembira. Ternyata sebuah undangan pesta dansa dari istana telah tiba. Sang pangeran ingin memilih sendiri calon istrinya dengan cara mengundang semua gadis muda di negeri itu.
3: Cepat ambilkan gaunku, Cinderella. Aku harus tampil menarik agar pangeran jatuh cinta. Memangnya kamu seorang pembantu yang tidak diundang?
2: Cinderella dengan patuh memakaikan gaun kepada kakak tirinya, menata rambutnya, dan memasang perhiasan yang sangat mencolok. Setelah kakaknya pergi dengan kereta kuda, Cinderella duduk dan menangis.
4: Jika saja aku bisa pergi ke pesta dansa itu.
3: Ya ampun, gadis malang. Kenapa kamu menangis?
2: Cinderella menoleh dan terkejut melihat ada peri kecil di sampingnya.
4: Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?
3: Aku adalah peri, dan aku ingin kamu pergi ke pesta dansa itu.
2: Cinderella begitu terpesona dan memandangi peri terbang mengelilingi ruangan. Dengan satu ayunan dari tongkat sihirnya, dia mengubah labu yang besar menjadi kereta kuda emas. Peri juga merubah 6 ekor tikus putih kecil menjadi kuda-kuda putih yang gagah. Seekor tikus besar berubah jadi seorang kusir yang tampan, dan 2 ekor kadal menjadi 2 pelayan Cinderella. Terakhir, sang peri mengubah pakaian compang-camping Cinderella menjadi gaun yang begitu indah, lengkap dengan sepasang sepatu kaca yang cantik.
3: Selamat bersenang-senang, Cinderella. Tapi, pastikan kamu pulang sebelum tengah malam, karena sihirku hanya akan bertahan sebelum jam 12 malam.
2: Cinderella tidak percaya bisa datang ke pesta dansa. Sang pangeran pun terpesona dengannya, dan mereka berdansa sepanjang malam. Namun, Cinderella hampir lupa apa kata peri. Ia baru teringat ketika denting jam 12 malam sudah berbunyi.

0: Cinderella dengan panik meninggalkan istana. Karena terburu-buru, dia terpeleset dan satu sepatu kacanya tertinggal. Sang pangeran mencoba mengejarnya, namun hanya menemukan satu sepatu kaca di tangga istana.
1: Hai pengawalku, apakah kamu melihat ke arah mana putri cantikku pergi?
2: Wahai tuanku, kami barusan hanya melihat seorang gadis dengan pakaian compang-camping. Dia berlari panik dengan cepat.
0: Pangeran yang kebingungan lalu keliling negerinya dari ujung ke ujung untuk bisa bertemu kembali dengan putri misterius itu. Dia mengunjungi setiap rumah, mencoba sepatu kaca yang dia temukan kepada setiap perempuan. Ketika sang pangeran tiba di rumah kakak tiri Cinderella, ia langsung mengambil sepatu kaca itu dari tangan pangeran dan memaksakan kakinya yang besar ke sepatu kaca.
3: Kakak, bolehkah aku mencoba memakai sepatunya?
4: Pembantu sepertimu ingin mencoba. Ya tentu saja tidak.
1: Kata siapa tidak boleh? Aku yang menemukan sepatu itu. Jadi, tentu saja dia boleh mencobanya.
0: Cinderella pun melangkah maju. Dan ternyata sepatu kaca itu pas dan muat di kakinya.
1: Akhirnya, setelah berhari-hari aku berkeliling, aku menemukan putri cantik yang kucari.
3: Iya, pangeran. Akulah yang kau cari selama ini. Sudah berhari-hari pula aku menyimpan sepatu kacaku yang sebelah.
0: Sang pangeran dan Cinderella akhirnya menikah. Dan semua orang di negeri itu diundang ke pesta pernikahannya. Bahkan kakak tirinya juga diundang dan akan selalu diterima di kerajaan meskipun dia masih tetap menjengkelkan.
3: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.
0: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Cinderella. Dongeng karya Charles Perrault, penulis asal Prancis di abad ke-17. News, Traffic and Music, Sonora FM.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Hey,

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
1: Tiga.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hello, saya Sonora. Sonny Wicaksono di sini akan mengawal Sonora Chart Mancanegara edisi ke-19. Sebelum ada pulang kampung, potong kambing, potong sapi, atau liburan panjang, mari saya suguhkan Anda 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM yang sudah diramu dengan sangat ciamik oleh Music Director Sonora FM 92 Jakarta, DJ OC. Sneak peek di hari ini, sang juara bertahan nampaknya akan menemui ujian berat nih untuk kembali mempertahankan kekuatannya di puncak. Sementara saya juga hari ini akan memutarkan untuk pertama kalinya lagu rilisan terbaru dari Olivia Rodrigo and also Lisa from Blackpink on our lovely segment New Music Release. Tapi sebelum itu, saya harus mendepak satu lagu dari Bruno Mars with I Just Might yang sudah bertahan selama 14 minggu tapi tidak melanjutkan karena dia out of chart.

0: Nah, itu adalah lagu yang keluar dari Bruno Mars. Dan lagu yang masih jadi jawara selama 3 minggu berturut-turut juga adalah dari Bruno Mars. Dengan lagu lainnya, Risk It All, yang sudah bertahan selama 3 pekan di nomor 1 Sonora Chart. Apakah dia akan kembali menjadi juara untuk 4 minggu lamanya? We'll see, kita dengarkan dulu. Jawara bertahan di minggu lalu, Bruno Mars, Risk It All.
1: Posisi 1 di minggu lalu, di Sonora Chart Mancanegara.

0: rangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Mari kita buka Sonora Chart Mancanegara edisi ke-19 untuk tahun 2026 dengan peringkat 20 yang jadi new entry alias pendatang baru dari satu trio pop ini yang sedang naik daun lewat single perdana mereka bertajuk Self Aware. Trio pop itu bernama Temple City, grup musik beraliran alternatif rock yang viral berkat kekuatan media sosial TikTok again and again. Lagu Self Aware ini sempat bertengger di peringkat 2 chart viral 50 global Spotify and even masuk 50 besar viral chart di 61 negara. Inilah dia, peringkat 20 yang jadi new entry minggu ini, Temple City, Self Aware.
0: Peringkat 20, Venue, Sonora Chart Mancanegara. New entry.

0: peringkat 19, masih betah 18 minggu lamanya, or nearly 5 months on the chart, Katy Perry, sahabat Sonora. Tapi sayangnya, lagunya Band 8 harus turun sebanyak 1 posisi. Tapi kalau Anda menganggap Katy Perry ini namanya sudah redup, nampaknya Anda perlu untuk mempertimbangkannya lagi. Karena buktinya, 2 lagu milik Katy Perry masih jadi salah 2 dari 5 video klip musisi perempuan dengan jumlah penonton terbanyak di YouTube sepanjang masa. Video klip lagu Roar ada di nomor 2 dengan 4,3 miliar views, dan video klip lagu lainnya, Dark Horse, duduk di nomor 3 dengan 4,1 miliar views. Pengalaman berbicara.
1: Peringkat 19, Zenyu, Sonora Chart, Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Untuk yang bertanya, Anda sedang mendengarkan apa? Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara, the most wanted chart in sound, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita bergerak ke peringkat 18, sama seperti Katy Perry. Lagu Mature dari Hilary Duff minggu ini menginjak pekan ke-18-nya bertengger di chart. And same with Katy Perry, maybe banyak yang menganggap juga nih kalau masanya Hilary Duff sudah habis because she have been 24 years works at music. But it wasn't like that, so I was not kind of Hilary Duff baru saja tampil memukau loh di cover edisi Trainer Sports Illustrated Swimsuit, which is majalah tahunan ikonik yang selama puluhan tahun itu dikenal sebagai salah satu cover paling prestisius di dunia hiburan dan fashion. So here it is, Mature by Hilary Duff, going down one position to number 18.
0: Peringkat 18, The News.

0: dia lagu yang baru saja Anda dengarkan dari Taylor Swift dengan Elizabeth Taylor yang sukses loncat 3 urutan di pekan keduanya ada di chart. Selain Katy Perry dan Hilary Duff, soal bos Nora yang masih nyaman ada di Sonora chart selama 18 minggu. Nah, penyanyi selanjutnya ini juga sama nih, Sienna Spiro is just like them. Her hits called Die on His Heel also marks its 18th week on the chart. Lagu yang sekarang sudah meraih lebih dari 500 million streams across all digital platforms. There you go, our number 16, Die on His Heel, dropped just one position for this week.
1: Peringkat 16, Venue,
2: Sonora Chart,
1: Mancanegara.

0: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
4: Most favorite hits are in the chart.
5: Sonora Chart Manca Negara.
6: Sonora Chart Mancanegara masih mengudara bersama Sony Wicaksono ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM. Dan sekarang kita sudah sampai di peringkat 15, kita akan kedatangan lagu dari Huntrix featuring AJ, Audrey Nuna, and Ray Amy with Golden. We are all know as an official soundtrack of Demon Hunters, lagu bertajuk Golden ini. Sama Sonora, film K-pop yang viral sekali deh di tahun lalu. Dan saking viralnya sampai mereka siap menggelar tur dunia untuk salah satu film animasi tersukses K-pop, Demon Hunters World Tour. Meski detail jadwal dan lokasi konsernya belum diungkap ya, tapi OTT platform inisial N, tahu ya, telah membuka daftar tunggunya. Buat penggemar yang ingin mendapatkan informasi lebih awal terkait tiket, kota tujuan hingga tanggal konser, ada yang mau juga nanti berencana. Dan di pekan ke-15-nya ada di chart, Golden masih ada di peringkat 15, turun satu posisi.
7: Peringkat 15, Venue,
5: Sonora Chart, Manca Negara.

That was Ella Langley with Be Here, rising up 3 positions to number 14 for this week. Kita lanjut lagi ke peringkat 13, Abang Soleh. And kita mendapatkan pencapaian paling buruk di Sonora Chart minggu ini, di mana penyanyi asal Australia Tame Impala turun tajam sebanyak 6 urutan. But thankfully, that the only one is bad thing. Karena Tame Impala baru saja sukses menggelar konser besar di O2 Arena, salah satu venue konser bergengsi di London, Inggris di awal Mei lalu. Dan tidak hanya sukses mengumpulkan puluhan ribu penonton, konsernya Tame Impala tersebut juga mendatangkan kejutan loh. Dua Lipa tiba-tiba muncul di tengah konsernya Tame Impala membawakan lagu Afterthought, their collaboration last year. Congrats for this achievement, but not for this song, who dropped 6 positions. Dracula by Tame Impala featuring Jenny on number 13. Peringkat 13. Venue.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. The News, Sonora Chart Mancanegara.
1: Sonny Wicaksono is still airing di Sonora Chart Mancanegara, sudah memasuki edisi ke-19 ini tahun 2026. Selanjutnya, peringkat 12, naik terus nih. Kali ini merangkak satu strip ke peringkat 12, apalagi kalau bukan Drop Dead Latest Hits from Olivia Rodrigo yang baru saja mencatatkan rekor nih di chart Billboard Hot 100 dengan singlenya Drop Dead ini yang sukses debut di peringkat 1 di Amerika Serikat selama-selama. And she became the first artist yang mampu mencatatkan masing-masing single dari 3 albumnya debut di nomor 1 Billboard Hot 100 chart, yakni Driver's License dari album pertamanya So, kemudian Vampire dari album Guts, dan kini Drop Dead dari album barunya yang bahkan belum resmi dirilis. Amazing.
0: Peringkat 12, The News,

One Way. Yes, Anda baru saja mendengarkan lagunya Lady Gaga yang berkolaborasi dengan Doji dalam lagu bertajuk Runway. Naik dikit aja nih satu urutan ke peringkat 11 untuk minggu ini. Sudah setengah perjalanan ternyata, tidak terasa. Apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya? Kalau Anda ketinggalan atau tadi cukup lupa ya, ada siapa aja tadi ya yang mengisi peringkat 10? Peringkat 20 sampai peringkat 11. Now, kita putarkan recap singkatnya untuk Anda. Peringkat 20.

awal lagi ya. Ada lagu apa aja tadi yang mengisi peringkat 20 sampai 11. Dan sekarang kita istirahat sejenak sama Bos Nora untuk menyimak segmen yang satu ini. New Music Release. Belum berhenti setelah FIFA announce their official soundtrack for this year's World Cup. Kolaborasi lintas benua terjadi lewat single terbaru bertajuk Goals yang mempertemukan Lisa dari Thailand, Anita dari Brazil, dan Rema dari Nigeria. And yeah, lagu tersebut dirilis sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026, walaupun bukan official karena official sudah milik Shakira and Burna Boy. But lagu bertajuk Goals ini selalu pernah memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeat sehingga ciamik sekali lagunya. So, new music release pilihan Sonora Chart mancanegara, Lisa, Anita, and Rema, Goals. New music release.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
2: Semua hit terbaik terangkum di sini. The New Sonora Chart Mancanegara.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Alright, mari kita mulai lagi Sonora Chart Mancanegara. Sekarang sudah ada di 10 besar sahabat Sonora bersama Sony Wicaksono. And 2 songs in a row are coming in our playlist. Salah satunya Dave featuring Thames dengan Rain Dance yang naik 2 strip dan mengisi peringkat 9 di Sonora Chart. But first, our Big Ten kali ini akan dibuka terlebih dahulu oleh Zayn Malik yang sudah sembuh untungnya dari penyakitnya, tapi masih aja hokinya belum kembali lagi. Soalnya ada sedikit insiden nih yang dialami oleh Zayn Malik saat dirinya menggelar sesi Q&A bersama para fans. Saat dirinya selesai menggelar Q&A dan ingin berjalan keluar studio, ada seorang perempuan tiba-tiba menyiram Zayn dengan air dan melemparkan gelasnya juga ke dia. Aduh, harus banyak-banyak sabar ya buat Zayn Malik. Apalagi lagunya Die For Me juga turun 5 posisi ke peringkat 10.
2: Peringkat 10, The New Sonora Chart Mancanegara.

brown eyes. Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Sonora FM. News, traffic, and music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara, 20 hits mancanegara terbaik yang sudah sampai di peringkat 8, sahabat Sonora. Minggu ini, lagu berjudul What Is My Husband kembali mengalami kenaikan sebanyak 2 urutan ke peringkat 8. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi asal Inggris Ray datang dari albumnya This Music May Contain Hub yang kini menjadi album perempuan paling banyak didengarkan di Spotify Sober selama tahun 2026 setelah melampaui total 1 miliar streams. Peringkat 8, Venue.

0: Pink Panthers and Zara Larsson with Stateside climbed up 2 positions to number 7 for this week. Tanpa lama-lama lagi, saya mau langsung beranjak kali ini ke peringkat 6, sahabat Sonora. Next, bersiaplah untuk mendengarkan suara manis dari Olivia Dean, si pemecah rekor UK Official Chart, karena Olivia Dean bersama Sam Fender berhasil mengalahkan rekor Umbrella Hits milik Jay-Z dan Rihanna sebagai duet pria dan perempuan paling lama bertahan di posisi nomor 1 chart Inggris Raya lewat lagu bertajuk Rain Me In. FYI, Rain Me In ini sudah ada di peringkat 1 Inggris selama 11 pekan loh, sahabat Sonora. Wow, tapi hitsnya Olivia Dean yang lain, So Easy to Fall in Love, was so easy to move up 2 positions to number 6 for this week.
1: Peringkat 6, Venue
2: Sonora Chart Manca Negara.

0: Negara. Sony Wicaksono masih setia nih menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di mana lagi kalau bukan di Sonora Chart mancanegara, 20 biggest hits on Sonora FM. Sudah masuk ke 5 besar Sonora Chart. Mari kita tengok ada siapa ya yang mengawali 5 besar kita kali ini. Ternyata Noah Kahan yang masih mempertahankan album The Great Divide selama 3 minggu di posisi 1 tangga album Billboard 200 Amerika Serikat dengan total 132.000 unit penjualan di minggu ini. Dan albumnya ini, sahabat Sonora, jadi album rock pertama yang bisa bertahan selama 3 minggu di nomor 1 sejak Babel milik Mumford & Sons 14 tahun yang lalu. Dan salah satu lagu yang terdapat di dalam albumnya, The Great Divide juga judulnya, bertengger di peringkat 5, naik sebanyak 1 straight.
1: Peringkat 5, Venue, Sonora Chart, Manca Negara.

So that was Aperture, hit from Harry Styles, Stays on number 4 for 3 consecutive weeks. Dan sebelum kita beranjak ke 3 besar, saya mau ajak Anda lagi untuk mendengarkan rilisan terbaru dalam segmen New Music Release.

pagi bertajuk The Cure become second single for her upcoming album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini diakui oleh Olivia Rodrigo sendiri adalah lagu terfavorit di dalam album barunya itu. Dan menariknya, lagu barunya ini merupakan bentuk penghormatan langsung kepada The Cure, band rock asal Inggris. Nah, ini dia sahabat Sonora, new music release pilihan Sonora Chart mancanegara selanjutnya, Olivia Rodrigo, The Cure. New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Di Sonora Chart Mancanegara.
2: Sony Wicaksono masih di sini nih untuk mengabsen ada lagu-lagu apa saja yang bertengger di Sonora Chart Mancanegara dan kita akan menyambut 3 besar chart untuk pekan ini. Oh, what happened?

Anda dengarkan dari sekelompok pria yang diidolakan banyak kaum hawa di seluruh dunia, BTS, dengan lagunya bertajuk Swim, naik satu posisi ke peringkat 2 Sonora Chart. Dan sama seperti runner-up, kita juga sebentar lagi akan menyebut juara baru loh, sahabat Sonora. Akan menjadi milik siapa nomor 1 Sonora Chart minggu ini? Kita cek dulu aja deh. Recap singkat, siapa saja tadi yang menduduki peringkat 10 sampai dengan 2? Peringkat 10. Peringkat 9.

0: favorite hits are in the chart. Sonora Chart Manca Negara.
1: Dan itu dia recapnya sahabat Sonora. So, K-pop benar-benar sedang mendominasi tangga lagu di Sonora FM. After we found out BTS sat on number 2, the numero uno juga ternyata diisi oleh artis K-pop. Empat perempuan ajaib yang mengguncangkan dunia dalam satu grup bernama Blackpink. Lagu berjudul Go sekarang jadi jawara. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gents, I am the champion. Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Nansan Rachard harus menunggu selama 10 minggu agar lagu barusan Go dari Blackpink bisa sampai di peringkat 1 Sonora Chart mancanegara. And that's all for today, sahabat Sonora. Thank you so much untuk kalian yang sudah mendengarkan. Thank you buat DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun chart untuk minggu ini. Kalau Anda tertarik dan penasaran ada siapa saja dan apakah Blackpink masih terus bertahan di minggu depan, berarti Anda harus catat jadwal programnya Sonora Chart mancanegara setiap Sabtu pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. See you again next week, and my name is Sonny Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali ya bisa menemani sahabat-sahabat Sonora kali ini di Sonora Weekend. Waktunya buat nemenin waktu lebih santainya sahabat Sonora. Lebih santai gak sih? Karena biasanya kan kalau weekend banyak yang libur ya. Tapi kalaupun harus tetap beraktivitas, ada pekerjaan, gak apa-apa juga. Apapun aktivitas Anda nih sahabat Sonora, tentunya Radio Sonora akan menemani ya. Terutama kalau Sabtu malam, katanya sih malam Minggu malam yang panjang. Nah, panjang juga deh kebersamaan kita di Sonora Weekend kali ini. Saya akan hadirkan informasi-informasi buat sahabat Sonora. Baik itu nanti kita update-update lah ya. Ada info menarik dan tentunya juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Sonora Weekend menemani Anda, sahabat Sonora, kali ini ditemenin bareng Olive dulu ya. Kita hari ini kira-kira mau bahas apa ya buat nemenin sahabat Sonora. Saya ketemu satu artikel menarik nih, sahabat Sonora ya. Di usia 30 tahun, tubuh nih ternyata mulai mengalami berbagai perubahan. Mulai dari massa otot yang perlahan menurun hingga metabolisme yang tidak lagi secepat saat usia 20-an. Wah, ini lagi dirasain pribadi juga nih. Akan tetapi ada kebiasaan kecil nih, sahabat Sonora, yang dilakukan secara konsisten di usia 30-an ternyata dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan di masa tua nanti. Bahkan beberapa kebiasaan disebut mampu loh membantu perempuan hidup lebih sehat dan juga panjang umur. Nah, ada 7 hal nih yang dianjurkan ahli untuk dilakukan perempuan usia 30 tahunan nih agar tetap sehat hingga lanjut usia. Sesaat lagi saya akan hadirkan informasi selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana nih, sahabat Sonora. Tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora. Tadi saya sudah nge-spill ya di segmen sebelumnya kalau saya ketemu satu artikel nih cukup menarik ya. Rasa-rasanya sayang sekali kalau nggak di-sharingin. Tentang 7 hal yang bisa dilakukan perempuan di usia 30-an agar panjang umur. Saya mulai dari hal yang pertama ya, sahabat Sonora. Ternyata rutin latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau strength training ini menjadi salah satu kebiasaan paling penting loh bagi perempuan usia 30 tahunan. Sebab setelah usia 30 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot sekitar 3-5% setiap dekade. Peneliti nutrisi dan olahraga dari Stanford Lifestyle Medicine, Rahel Podenik, ini mengatakan perempuan perlu loh menjaga kekuatan otot agar terhindar dari osteoporosis dan juga resiko jatuh saat tua nanti. Nah, latihan seperti angkat beban, pilates, bar, hingga resistance training ini bisa membantu memperkuat otot dan juga menjaga kepadatan tulang. Nah, aktivitas ini juga membantu tubuh tetap bugar, memiliki postur dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Nggak harus langsung melakukan olahraga berat, sahabat Sonora. Perempuan bisa memulai dari latihan sederhana yang konsisten dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Nah, udah dicatat belum, sahabat Sonora? Jadi yang pertama itu hal yang bisa dilakukan adalah rutin latihan beban, latihan kekuatan gitu ya, supaya kita bisa jadi perempuan-perempuan tangguh di usia 30-an ya, sahabat Sonora. Semoga informasinya bermanfaat. Saya masih ada berarti berapa tips lagi tuh ya, 7 kurang 1 masih ada 6 lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, sahabat Sonora. Kita kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Sahabat Sonora, siapa di sini yang suka atau hobi banget jalan kaki ya? Saya punya soalnya temen di kantor yang kemana-mana tuh kalau bisa jalan kaki ya. Bahkan pernah mungkin dia berangan-angan pengen jalan kaki dari Jakarta ke Bandung. Kalau itu lebay ya. Nah Sahabat Sonora, ternyata nih tadi kan kita masih ngebahas seputar 7 rahasia hidup sehat dan panjang umur dan yang harus dilakukan di usia 30 tahunan ini, sejak usia 30 tahunan. Masuk ke hal kedua nih, ternyata jalan kaki di luar ruangan ini jadi kunci Sahabat Sonora. Kesibukan pekerjaan, keluarga, hingga tekanan hidup kadang nih ngebuat perempuan usia 30 tahunan ini rentan loh mengalami stres berkepanjangan. Oleh karenanya berjalan kaki santai di luar ruangan menjadi kebiasaan sederhana yang sangat dianjurkan ahli. Direktur Aging, Metabolism and Emotion Center di University of California San Francisco, Elisa Epal ini mengungkapkan stres berkepanjangan dapat mempercepat penuaan dari sel tubuh. Berjalan kaki selama 10 hingga 20 menit di area terbuka dapat membantu tubuh lebih rileks loh. Paparan cahaya matahari dan juga suasana alam juga membantu memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Bahkan nih, melihat pepohonan atau langit sore itu bisa disebut membantu seseorang merasa lebih tenang dan tidak mudah cemas.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Balik lagi bareng Olive di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Kita masih ngebahas tentang salah satu topik yang saya suka ya, karena ini bisa diterapkan juga gitu ke kehidupan pribadi. Ada 7 rahasia hidup sehat dan panjang umur yang harus dilakukan sejak usia 30-an. Yuk, siapa yang relate di sini boleh disimak ya. Kalaupun udah lebih dari 30 ya enggak apa-apa juga kan. Enggak ada kata terlambat untuk mulai berubah hidupnya. Ayo punya semangat untuk lebih sehat lagi. Tadi udah ada 2 tips kali ya, bisa dibilang. Nah, kali ini sahabat Sonora, untuk warga-warga yang doyan banget makan, saya rasanya pengen angkat tangan juga di sini. Karena sahabat Sonora, ternyata pola makan menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi umur panjang. Para ahli menyarankan perempuan usia 30 tahun nih mulai mengurangi makanan ultra proses dan juga lebih banyak mengkonsumsi whole foods atau makanan utuh. Menurut dokter spesialis jantung preventif Daniele Bellardo, ini mengatakan kalau pola makan berbasis tumbuhan seperti diet Mediterania terbukti baik loh untuk kesehatan jantung dan juga otak. Jadi yang diperbanyak gitu makan buah, sayuran, kacang-kacangan dan juga biji-bijian utuh. Makanan olahan biasanya tinggi gula, garam dan lemak jenuh yang dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. Sebaliknya, mohon maaf, makanan yang segar kayak serat, vitamin, antioksidan ini justru membantu menjaga tubuh tetap sehat lebih lama. Mengganti cemilan manis itu juga penting banget nih ternyata sahabat Sonora, dengan buah segar atau memperbanyak sayuran dalam menu harian. Ini bisa menjadi langkah sederhana untuk memulai hidup yang lebih sehat.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam. Shine bright like a diamond.

Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the...

malam minggu aja, malam panjang sahabat Sonora. Tapi kita juga harapannya punya umur yang panjang gak sih? Tapi umur yang panjang sia-sia juga kalau sakit-sakitan. Jadi harus hidup sehat. Nah masih ya ngebahas tentang 7 rahasia hidup sehat dan panjang umur yang sudah kudu dilakuin nih sejak usia 30-an. Masih nemenin Sonora Weekend kita kali ini. Tadi udah ada beberapa tipsnya, masuk ke selanjutnya aja ya. Ini yang keempat deh sahabat Sonora, memenuhi kebutuhan protein harian. Sudahkah terpenuhi? Karena sahabat Sonora, protein ini bukan hanya penting untuk pembentukan otot, tapi juga membantu menjaga kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia. Peneliti nutrisi dan olahraga dari Stanford Lifestyle Medicine, Rachel Podenick, ini mengatakan perempuan usia 30 tahun ini sebaiknya mulai meningkatkan asupan protein harian menjadi sekitar 80 hingga 100 gram per harinya. Sumber protein ini bisa diperoleh dari telur, ikan, ayam, susu, yogurt, hingga kacang-kacangan dan juga lentil. Protein membantu tubuh tetap kuat, menjaga energi dan mempercepat pemulihan tubuh setelah beraktivitas. Mengkonsumsi protein secara merata sepanjang hari juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal.

Sonora FM News Traffic and Music. Sahabat Sonora masih menemani Anda di Sonora Weekend kali ini, dan kita masih di pembahasan tentang cara-cara, rahasia-rahasia yang harus diungkapkan supaya hidup sehat dan panjang umur. Dan ini tuh tips-tips yang harus dilakukan dimulai sejak usia 30-an. Tapi kalau udah lewat 30 juga gak apa-apa ya, namanya juga usaha gitu ya, supaya tetap sehat. Kali ini adalah tipsnya menambah gerakan melompat dan rutinitas harian. Waduh, siapa nih yang suka lompat-lompat? Bukan yang satu itu ya, tentunya. Maksudnya gerakannya, sahabat Sonora. Kebiasaan sederhana seperti melompat ternyata memiliki manfaat besar untuk kesehatan tulang dan juga otot perempuan loh. Ahli bedah ortopedi sekaligus peneliti longevity Fonda Wright ini menjelaskan gerakan melompat ini membantu menjaga kepadatan tulang dan melatih otot tubuh bagian bawah. Aktivitas ini juga melatih fascic muscle fibers atau serat otot cepat yang penting untuk keseimbangan tubuh. Perempuan bisa mencoba lompatan ringan, skipping, hopscotch, atau gerakan sederhana lainnya selama beberapa menit setiap hari ya. Semoga ini bisa jadi ide kan, apalagi yang punya bebek ideal gitu kan. Mungkin melompat ini, maksudnya gerakan melompat bisa jadi salah satu opsi gitu ya.

Kita lanjutin dulu ya sahabat Sonora, kebersamaan di Sonora Weekend kali ini. Dan tentunya masih bahas-bahas tentang 7 rahasia hidup sehat dan panjang umur yang kudu banget nih dilakuin sejak usia 30-an. Yang 40-an, 50-an, 60-an gak apa-apa, merapat aja ya. Namanya juga usaha ya, lagi-lagi kita segala daya upaya untuk hidup sehat itu harus terus diusahakan. Nah, kali ini sahabat Sonora, tipsnya adalah ternyata menjaga kesehatan otot dasar panggul. Apa sih itu? Kesehatan pelvic floor atau otot dasar panggul. Kok jadi panggung? Mohon maaf. Otot dasar panggul ini sering loh diabaikan perempuan usia muda. Padahal area ini sangat penting untuk mencegah gangguan seperti incontinensia urin saat memasuki usia lanjut. Menurut tadi ahli bedah ortopedi sekaligus peneliti longevity Fonda Wright, ini menyampaikan gitu ya, kalau kehamilan, stres, dan juga pertambahan usia dapat melemahkan otot dasar panggul. Nah, berarti cara exercise-nya adalah melatih otot dasar panggul sejak 30-an dapat membantu mencegah masalah kandung kemih di masa depan. Latihan Kegel menjadi salah satu cara paling mudah untuk memperkuat area tersebut. Kebiasaan ini juga membantu menjaga kualitas hidup perempuan saat memasuki masa menopause nanti.

yang kalau mau naik timbangan aja udah ragu-ragu ya. Yang udah musuhan lama sama timbangan. Nah, kali ini nih sahabat Sonora, biar bisa mengungkap rahasia hidup sehat dan panjang umur yang kudu banget dilakuin. Nah, ternyata enggak cukup nimbang aja. Maksudnya enggak cukup hanya tahu BB kita, rutinnya gitu ya, ngecek, tapi ternyata hal rutin lain yang harus dilakukan adalah yuk mulai rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Banyak perempuan hanya pergi ke dokter saat sakit, padahal pemeriksaan rutin ini sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Dokter spesialis jantung preventif Daniele Bellardo ini menyarankan ya, perempuan usia 30-an ini mulai memiliki dokter utama untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga fungsi hati dan ginjal dapat membantu mengetahui kondisi tubuh lebih awal sebelum muncul penyakit yang serius. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, perempuan bisa lebih cepat melakukan perubahan gaya hidup yang diperlukan agar tubuh tetap sehat dan juga panjang umur.

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Gak terasa ya Sabah Sonora udah menjelang pukul 10 nih. Artinya kebersamaan kita di Sonora Weekend kali ini harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia sekali mendengarkan Radio Sonora. Semoga setiap tips yang disampaikan tadi bermanfaat. Tujuannya mah cuma satu ya, supaya kita bisa hidup lebih sehat ya, karena supaya bahagia itu utamanya harus sehat dulu sahabat Sonora ya. Dan semoga juga nih weekendnya jadi weekend yang happy buat semuanya, supaya nanti memasuki pekan yang baru punya semangat yang baru untuk terus beraktivitas. Jadi saya harus pamit dulu kali ini dari ruang dengar Anda ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran melakukan tugas-tugas rutinitas kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi ya Sobat Sonora di lain kesempatan. Keep happy and healthy all. Goodbye.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Little girl sleeping in dreams of peace. Mommy's been gone a long time. Daddy comes home and she still sleeps.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits. Bener banget, karena di Sonora...

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Bola FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Planet Matthew.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Morning Inspiration. Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya!

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, traffic and music.
1: Morning Inspiration.
2: Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Hai, good morning sahabat Sonora, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Sonora Weekend pagi. Yes, Hans kembali menyapa Anda di hari Minggu pagi ini. Jarang-jarang nih ya Hans menyapa Anda Minggu pagi. Yang pasti selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah terbangun di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah di jalan juga, hati-hati di jalan. Hans nantikan informasi-informasi lalu lintas terkini dari Anda seperti apa di 0812-1229-200. Tapi kalau tadi Hans berangkat ke studio, so far masih lancar-lancar aja. Ya iyalah, ini weekend pagi ya. Semua orang kelihatannya mayoritas masih pada istirahat, walaupun udah bangun memilih untuk oke deh nanti aja aktivitasnya di rumah dulu. Ya enggak sih sahabat Sonora. Yang pasti lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Salah satunya ada lagu dari Bryan Adams dengan The Best of Me yang akan terlebih dahulu menyapa Anda.

Malik and Essentials dengan Tandanya baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora pagi hari ini yang sudah mulai cerah dari sekitar Palmerah Jakarta Pusat. Masih bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Sonora Weekend Pagi. Hans mau sapa dulu sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp ya 0812-1229-200. Ada Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi, terima kasih sudah menyapa. Lalu juga ada Pak Deddy juga ini mengucapkan selamat pagi ya. Have a great day all Sonora crew. Cuaca cerah di kawasan Ciater Subang, lalu lintas terpantau lancar. Hatur nuhun Pak Deddy informasinya dan juga sudah menyapa. Ada Pinka juga di Petukangan Utara, selamat pagi, morning Ko Hans. Good morning juga nih, terima kasih sudah absen. Cuaca di Petukangan masih berawan, jalan juga masih lancar katanya pagi hari ini. Mau OTW jogging nih, wih semangat olahraganya pagi hari ini. Have a good day buat Ko Hans, thank you so much. Semoga aktivitas kamu juga lancar ya. Hari ini ada Aneke juga, selamat pagi, terima kasih sudah kembali menyapa. Ada Rosti, happy Sunday Mas Hans, happy Sunday. Selamat pagi juga buat para sahabat Sonora. Tumben Mas Hans siaran pagi, betul nih, dari pagi sampai sore nanti menemani Anda sahabat Sonora. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu dan juga semangat ya. Cuaca di Pondok Kelapa terpantau cerah. Ada siapa nih ya, Bunda Wenos juga selamat pagi mengucapkan kepada penyiar radio Sonora, Bunda Wenhos ya dari Semplak Bogor Barat. Dan cuaca juga terpantau cerah, katanya matahari sudah tersenyum luar biasa. Selamat menikmati pagi yang cerah ya. Luke di Joglo juga sudah kembali menyapa. Oke deh sahabat Sonora, nanti lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya masih di Sonora Weekend Pagi bersama dengan saya Hans Christian.

0: Dari Nada Kasih ya, baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di pagi hari ini. Tentunya Hans masih terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini di Sonora Weekend Pagi. Ya, untuk Anda sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan juga, ini boleh berbagi informasinya bersama dengan Hans ya di 0812-122-9200. Hans masih menantikan beragam informasi-informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda. Kita juga pantau dulu untuk informasi di ruas-ruas tol untuk pagi hari ini. Kalau Hans pantau, ini secara umum masih terpantau lancar sahabat Sonora, di mayoritas di ruas tol sekitar Jabodetabek dan juga Bandung juga ini masih terpantau cukup lancar ya. Ini hanya ada catatan di sekitar Jakarta Tangerang saja, di mana ini memang masih ada pekerjaan perbaikan jalan. Jadi mohon berhati-hati sahabat Sonora, dan juga bisa mengantisipasi perjalanan Anda agar perjalanan Anda tidak terhambat. Memang ini ruas tol Jakarta Tangerang ya, dari kemarin banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan perbaikan ini adanya kontraflow, adanya pengaturan lalu lintas di sekitar sana, dan memang menyebabkan kepadatan terutama apabila volume lalu lintas kendaraan sedang tinggi. Jadi pastikan Anda bisa mengatur perjalanan Anda, terutama untuk Anda yang mungkin berlibur, ingin jalan-jalan di hari Minggu ini sahabat Sonora. Yang lainnya masih terpantau lancar untuk ruas tol di Jakarta dan juga sekitarnya dan juga kota Bandung. Yang pasti untuk para sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan juga boleh berkontribusi secara langsung ya, berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda bersama Hans sekali lagi di 0812-122-9200.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonar FM News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM di Traffic and Music, satu lagu dari Padi dengan Sobat ya. Baru saja menemani Anda di pukul 6 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga Hans ucapkan buat Becky. Terima kasih sudah kembali menyapa. Ini katanya tumben-tumben nih pagi-pagi dengar suara kamu. Semangat ya di hari Minggu pagi yang indah buat kita semua. God bless you. Terima kasih Becky. Ada sahabat Sonora juga yang sudah menyapa dari Duren Sawit yang katanya lagi cerah berawan. Have a nice weekend. Semoga semuanya selalu sehat dan juga bahagia penuh dengan berkah. Ada Surya ya. Selamat pagi untuk Surya. Ada ER di Bandung juga. Selamat pagi. Semangat siarannya, sehat-sehat selalu and have a nice Sunday. Bandung pagi hari ini lagi cerah katanya ya. Hatur nuhun informasinya ER di Bandung. Dan juga tentunya sahabat Sonora Hans masih akan temani Anda dengan lagu-lagu lainnya. Nanti akan hadir juga satu lagu dari Derby Gelora Asmara. Tapi nanti setelah satu lagu dari Lenny Kravitz ya, dengan Again akan terlebih dahulu menemani Anda.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.